Sarawak tampak ke tegas sungai. Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayu anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ke tegak tinting. Pangau libau beberita ke tegak keling. Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayu anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ke tegak bujang senang. Rita geluang bergembung laban kumang. Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: pangabang ng sigigaya kita nya maya kari gawain na nen.
1: Ngabang kita.
0: Ngabang babuti pangandiri bagakai 8 setahun sekali aja kita ke
1: ulian. Benar ya to. Sam, ya, hari kedua mana?
0: Hari kedua kita akan nyambut pengalaman hari kawai. Aku mada ba TikTok ke ke pagi tu bisik sekedar ke ngagak live-nya nen. Bisik ngatur pengawal Niki ke pengabang, lalu ke pengabang ke pagi tu atau ke sehari tu. Agi rami hari kedua tu neh nen. Aba sekedar menuanya kekadang nyo sampai seminggu pengalaman kawai ke diatur. Laban bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh begulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawa jauh abak menua bukainya tadi nyo tahun siti nyilak baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak panyo dah besai ya kadang nanti aku pulai ke menua nah okey aku belabak aku mayuh bala kita kadang bala nembiak nak de kelala dembiak
1: nak amat
0: bah rumah panjainya nak au nanya anak siapa atau anak siapa laban kita ke jarang boleh pulai ke menua neh
1: anak.
0: Okey, jadi selamat hari gawai hari kedua hari itu. Ngakai semua kita tua yang tetap merindang bala peninga bak jam ke penudi penggerak pagi itu kalai tua
1: dekat nyawat kangal ke
0: ya dekat muka arus lipun maka ngakai bala peninga kita ini nen
1: ya ngarap ke bala peninga kita ke bisik cerita gawai kongsi email jadi kami dua SM lagi dekat Randau ngau kita ya lempai kita penulis meri selamat gawai ngagai pangan diri ke kemari nak sempat kini ya okey ke duit ar telefon 082258634 082258633 ngagai bala peninga ke dekat tipe kami dua sini nak nyawat kangau jak cerita ya
0: alapan kita itu lagi mood gawai
1: lagi mood gawainya
0: kita ke hari kedua atau randau gawai kita
1: cerita gawai kita
0: cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawal
1: dikunci
0: ngau bala peninga ke bukai atau kengenang pengerami kenang udah diatur
1: 2 hari bulunggu tau tau ke prambu ke dekat diatur sehari tau apa yang kini pengalaman namanya begini cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telefon diatur bala peninga ya 082258634 tau ke 082258633
0: ok tuan guci nyawat kangau ke terubah hari peninga atau ne ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Berkas manyawa atau?
0: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, sehari tau.
2: Ya, selamat hari gawai kedua tu.
0: Hari kedua.
1: Berkas ni, agak uliah tu ni.
2: Agak lepas tu lagi-lagi rumpu, lagi-lagi pengai tu.
1: Amat. Apa mengapa kita lagi yang rumpu pihak main ni?
0: Siapa berlipun tu dah?
2: Tu akhir ni tu hari kampung kolah jalan gedung Serian tu.
0: Oh, akhir ni.
2: Akhir ni yang.
0: Akhir ni yang ngau. Hari gedung ni.
2: Ya, hari kampung kolah jalan gedung Serian.
0: Apo atau berkeni ke gawai tahun tu dah akhir ni yang.
2: Gawai tahun tu cukup pulang ni lah kami semua aku mereka kami. Kami semua sporting semua ada banyak banyak pemain. Pada malam 31
0: okay,
2: pada kemarin juga aku minta ampun kemarin ada kami semua. Lepas aku dia lelah dah bergolok kemarin lepas nyambut hari jadi ucu aku sebab kampung koran dia kampung koran Serian dia.
0: Lepas itu lagi lah
2: kemarin tidak lelah rumah tanya aku kaya.
0: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira ni lah lah tu selesai sudah ya sampai lagi ke rumah aku kira. Sebab kemarin aku tengah ada ada sempat ada bulu. Sebab dulu ada jadi cuk punya cun ke satu bulan lalu ada ada. Kena sial kami tu mungkin hari.
1: Kita sedia ke tabas?
2: Orang banyak di situ dah anak yang rawa.
0: Oh satu bulan enam ni anak cuk gawai.
2: Ya, saya rasa satu bulan lah. Mata. Itulah, 3 bulan lah ni dah cerita ke.
0: Apa gawai memakai bala ucuk anak ni?
2: Ya, masih kau dah tak ada kemai kumpulan yang macam tu lah. Ya, tapi tak ada kemai kumpulan
0: yang... Jadi, nanti orang kat nemuai dini ni tak ada akin uyang?
2: Di Kampung Kola, tu Kampung Kola Jalan Gedong Serian.
0: Kampung Kola Jalan Gedong Serian. Tu pagi tu dini nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum berjalan ke beli utai nama saya kedak lah.
0: Oh, okey okey. Oh.
2: Laban tu pagi ribut deh. Tak kopi tu mesti ribut ya.
0: Oh. Kita tumbai ku hujan, munyi hujan tadi. Okey.
2: Benar-benar yang sebenar seri anto.
0: Okey, okey. Engkau bisa pesan gawai kini akhir nui yang tau.
2: Ya, pesan gawai ke tadi, menuju kami rumah tadi lah. Minta ampun ke kemarin yang ada lengkau. Lepas, yang ada benda ucuk, benda ucuk kena ada. Kalau ada isan ke kampung kurang dia, lagi lemah itu lagi lah. Tu kan waktu kami semua ni yang ada itu tu makanya. Ada beribu pesan tu macam tu program jadi kau dimeri dia, lepas mau lepas pulai, dia lalu basual, menar ulu, menar ulu, kampung tegelam, kampung gora, di kampung siapa, di kampung siapa, semua kami. Aku minta kita semua gerai yang naik di pendak tu Tuhan berkat ke Allah kita semua ini menjadi pengawal. Kalau kita dah yang guru awak boleh tua bila lempah tahun 2026 tu ini aja ada tu
0: ok sabar gawai yakin uyang
2: abang langsung dia lupa lagu hari gawai Jessica Timah ngau Gilbert Gawang lagi
0: Jessica Timah ngau Gilbert Gawang ok boleh ya.
2: Ya, lagu gawai harus
0: berai.
2: Sebarang lagu lah gawai.
0: Sebarang lagu gawai ya. Okey. Ya, okey, selamat gawai. Okey,
1: selamat sama-sama.
0: Okey, nya okey, nui yang hari gedung orang gedung ke peningang ke terubah pagi tu nenen. Ngenang cerita gawai ya.
1: Ya, akik tua akik nyiga bala peningang kita ke bukai ke dekat bukonti berita cerita gawai ke pagi tu.
0: Oh, okey, ya. Tua.
1: 082258634 bisa okey
0: tua nyawat kangau ke dua hari peninga kita ke
1: kejut kenyut Matthew pagi tau ya gagal ligawai Matthew
0: ya okay.
1: Bilah baju program kita Matthew ya
0: baju mihah ke selamat pagi
3: halo selamat pagi
0: siapa tu wei
1: tawak dulu ya.
3: So ini ani yang tak kiruan marista nari gawai ngagai pala akur kapit cok.
1: Oh, orang kapit tau.
0: Ini Anil, nuan tau di kapit ne.
3: Aku udah miri cok, miri aku.
0: Nuan di miri. Sebenarnya ini Anil kak beranau dulu meh kita. Beranau apa pesan? Bekeni ke gawai tahun tau deh.
3: Minta ampuan aku cok, nadai uli aku lain. Napan anak aku nadai cuti, nantu aku nadai cuti.
0: Oh, pia. Nyambut gawai di miri aja, matu ne.
3: Nyambut gawai di miri, tu cok.
0: Tak asal lari kapiat pia, ini Anil. Okay. Ya.
3: Selamat hari gawai,
0: naga seduai, ucok. Selamat hari gawai, maka ini Anil.
3: Naga ucok, tuan rumah petiang, naga ucok. Semua kita kerja bas studio.

0: na kay balamdri kita eh.
1: Oo.
0: Lebih ake balam cokur kapit.
1: Mhm.
0: Uyuh banta anakku. Ai inai nya inai uyuh. Ucok kuania den dulu. Awe de senanyuang den de pire.
1: Oo.
0: Jadi anak aku ketuanya ainai mina aku de serman. Nunggu tu rumah kami de tiaw dien. Selama hari tawai wai ngada de waktu rumah mah mungkin rakyat nuan wai. Ya kita eh. Paham kita itu laban tiak dunia membawa wai.
1: Aman.
0: Ya, nyak muncul. Selama hari gawai dan agak ini lo nyaga pengerai dan menyadai rani amat nuan pulai ke rumah panjai nak pengerai. Selama hari gawai menyadai.
1: Okay.
0: Nada ibu ku inepian de kukiang. Selama hari gawai inepian. Nah, ketuanya dah kita wei hidup kita tahun baru balau cok balane berkat semua kita demi tuan tahun baru.
1: Au
0: nyaja cok lebih ke ada cok kusian mangga tuan bisa muka kerja hidup ya tahun baru mata juga tiya tuan baik cok.
1: Oh, terima kasih ne.
0: Terima kasih
2: ya sih.
0: Terima kasih
2: untuk kedua ini. Okay.
0: Terima kasih.
2: Okay. Aduh, sih kita orang dengar dia betul. Temu ya makanya nama orang.
1: Nang sampai mana yang keridio.
0: Terima kasih ya cok. Terima kasih yang memain wang agus tuai. Tuhan nilai berkat tuai. Tahun baru itu.
1: Okay, terima kasih ini Anil. Selamat hari gawai.
0: Selamat hari gawai, cok.
1: Okay, ini tadi peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi.
2: Iya, Miri kita ke nyawut kangau hari bala peninggal kita ke bisik gulai ngetua ke pagi itu.
1: Okay, halo, selamat pagi.
3: Halo, DJ kesayangan kami, Bekonti.
2: Jessica.
1: Jessica, selamat hari gawai, Jessica.
3: Oh, Merry Christmas tuai di dia ga.
2: Bapak ikut manu udah tu yang tanya Jessica saya bulan tau.
3: Nah saya rong pulai Chico ja.
2: Chico apa iga karena cukupnya.
3: Dini ni. Kita ada ketiga dah, ada nyak malamnya. Nada jadi gak rumah ada anti ku. Wajin, semua kami dia menyuang orang.
2: Nau pihak ne.
1: Dini no nyambut gawai tahun tu Jessica.
3: Berumah rindu.
1: Di bau dia.
3: Iya.
1: Bisi perambu ngabang.
3: Udah dua buah rumah udah. Saya itu nak nemu lagi lah.
1: Okay. Dua buah rumah ya. Ubah semuanya ne.
3: Rengak baru udah gerai dua ring. Rengak bi baru.
1: Okay. Ya. Namanya kalau benar ya.
3: Engkau
1: macam ni. Kalau benar nanti ngirup IG semuanya korea. Yang kena ngirup ayaman. Laban gawai itu kita makai itu ke mana-mana. Ya semeh ne ya. Jessica. Okay. Ya, okay. Angka bisi pesan dan kawai nuan ke pagi tu.
3: Sentiasa bisi itu DJ anti-anti.
1: Okay.
3: Okay. Terima kasih agak sedoi berkunti dia DJ kesayangan kami. Minta kebaka sebarang lagu gawai tujuh gay. Semua DJ tegawak ba 6 station. Ngau semua warga PTM dikerinduk ke kami. Hari subak nentuk ke dia tu sentiasa maruan nombor 1 bakti kami. Sentiasa merik sukungan ngaji kita gerai semua bala DJ dikerinduk kami. Lalu menuju bala madik aku dinejak nos dia ti bisik mandian ke radio bakal ke dia tu ngagai admin EWI, no raban-raban Ali Sidaya sudah jat menuju program Arama Pantun, program Cata Kenyalang, no peminat setia dengan semangat. Lalu agai orang ke Melala kami tak bala dak kajun no kazan main boleh sebut nanti ingat kenama bala sa ini biar perbia semua kelebih lagi kita ke bangsa Dayak ba seluruh ba serata negeri kawat tu
1: yeah.
3: Aja ke Tuhan mereka ke kita yang pengarai di mana.

0: Terima kasihlah Tuhan bahwa melekat kami semua untuk kita bumi sendiri Sarawak. Uh-huh. Soalnya kita boleh duduk semijang semua bangsa kita bakal dirinya dek. Majlis ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita itu tanah nama tanah bumi tinggalan kita. Okey, ngajak DJ. Terima kasih lah ketua.
1: Terima kasih moga kita Jessica Itane lah bang nang tetap nyukung kami YPM ni tiang hari menyekorang peningat setia kita itu nenek.
0: Terima kasih awak.
1: Selamat hari gawai.
0: Selamat hari gawai.
1: Bye bye. Okey, bye bye. Okey, tu lagu dari Ricky L, Ngau Meka Jessica Timah Gilbert Gawang. Kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi, Nen.
2: Ya.
1: Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Lemu no meri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu nak meri.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau Siti pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Woohoo, mania.

0: Baduro nga ba yung Philbert Rossi, Sylvester Jim nga mga Sweeney B ka pagi ito.
1: Ya, kita lagi mulai ba 2 pagi, bukan aku nga Sam mga pagi ito. Lagi bala pelinga kita ke dekat berkongsi sekedar cerita gawai atau ke pesan. Kita terus mulai nga pelinga kita.
0: Ya, ok, pelinga ke sekali itu. Nen, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Neil.
0: Sam ke pagi tau?
2: Oi, mana berita tu, Neil?
0: Sam tau?
1: Sam, bukan dia, Neil.
2: Sorry, Sam.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai.
2: Selamat gawai tu. Thomas Tanjung dari KP tu, Sam.
0: No. Thomas Tanjung. Selamat hari gawai.
2: Berita nanti.
0: Berita mana tau?
2: Bisa
1: tulai
2: kemarin,
1: Desi. Aku ke Semunjan. Nak mama?
2: Ya, nak mama.
1: Ngicak-ngicak ke aja menya.
2: Amat.
1: Kati gaya gawai kita di kapit. Aku mendak amat pama kita tungak kian.
2: Oh, mas ya.
1: Terdapat
2: kami 29 ya. Terdapat.
1: Udah pengawat nikek ke pengabang kita?
2: Pagi satu regulan kami nikek pengabang kami semua tempoh lah. Apa kena cara kita bergagai berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke? Bisa menang lek?
2: Tak ada yang keluar menang main. Kemarin kami buat sekian kami kemarin udah kami balalus
1: pengabang deh.
2: Lapan nikah lagi rumah kami tu. Lapan hanya mukul. Kami mukul itu apa yang artinya? Tapi sama juga rumah. Masih aspek tu gawai tahun raja dari tahun kuda.
0: How rami ya kek ne?
2: Rami.
0: Okay, Thomas, pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okay, pesan gawai tu. Kita dituju ke keluarga rumah bakal di Bataraja Hulu. Tapi aku megah bagai bala kumpul itu di rumah jarum aku pisah rilek. Warap ke kita sudah nyambut dari gawai itu happy-happy ni selalu. Bersampi kita, belak kita gayung gerai muan menua. Pujuh kita dah kuat-kuat boleh ringgit, boleh ringgit kita. Bekas doai muan piaga. Aku muan tahun tu muan nikit pangkat doai doai dia. Nanti aku megah bagai semua bala aku yang kena boleh pulai. Jawa atas nama yang akan oleh sebuah nama. Kena aku ucap selamat hari gawai bagi kita semua. Kita pula sampai boleh rezeki tahun tu lebih dari tahun kuda. Betul lagu ni ke band?
0: Okey, lagu namanya?
2: Lagu tua darah lagi. Gilbert Gawang dan Jessica Timmer.
0: Okey.
2: Nanti aku mengangkat semua bala aku duduk di luar itu. Di dalam radio itu. Kita aku ucap semua hari gawai dengan kita semua.
1: Okey, salam kalau kita serumah dia. Ke bisik menang ke radio.
2: Ya, sama-sama agak.
0: Okay, tadi Thomas Tanjung ke pagi tu ya. Tu peninggal ke Siko tu. Selamat pagi.
1: Hello. Nguji baru. Hello.
0: Yeah. Okay, hello. Selamat pagi.
1: Bisa pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguji baru bala peninga ya. Kita terus nyawat kangau lagi 082258634
0: ya. Nguji ngangkat kangau tok nen. Okey, halo, selamat pagi.
3: Halo, kami
1: muka. Orang muka atau janang tok?
0: Janang ngari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dek. Sedoi dia nyatu sa wong pindau the work kami nya. Nang
1: abang ai. Alu aku pangkak le pagi tau ne. Tua sa buang ku tai. Pergi lah kak nguji siapa jadi tua sa buang pergi lah. Okey.
3: Okey, hao selamat gawai ke sedoi di.
0: Selamat gawai.
1: Ya.
3: Sudah
0: ada
3: cuti.
0: Nak dari permisi.
1: Ama bercakap kucing-kucing habis di tahu. Nak cuti punya janang.
3: Selamat jalan ke kabar belayan semua. Semua ngau resika tadi. Nuju pekerja mana bepantuan tu sabuang kita yang waktu. Jadi pesan aku tahu. Semua jalan ke kerai. Udah gawai tahu. lekak tahun selama ganti tahun kedua ini. Lalu nuju tanya ke keluar tahu kiat ucia kena naga atau kapai bertani ngah dia ya selamat pagi kunuan wai. Kalau tak naga pelatnya aku ke de si budiat tidak pulat balas saya telapo dia sebelah tidak kita melihat ni. Nada sebuat sebab tunggal. Tapi Muhammad.
0: Oh.
3: Ya, karena kita kerai ngujuang aku kasua uliak jadi lagu apa jadi tidak lagu tanya jam sami coba lagu gawai itu bisa
0: okay. Ah, lagu lama rejim sami ne
3: lagu
0: gawai ya nanti bisa lagi kalau
1: nubah ya
3: lalu nuju alo nuju aku mau harap kerai aku tahu
1: okay ane
3: ya,
1: oh,
3: kemana kita
1: nyabuang, wey? Eh, anda nyabuang, pergilah kita nyabuang.
3: Pergilah, apa macam ini
1: dan kaku? Kira ke mana ada pergilah?
3: Kira dulu dia tahu ngelawan resikanya.
1: Nah, Jessica. Karena
3: program, kalau nuju program jelup kami cubikan telahnya, balas sudah pergilahnya. Oh, semua berbalas ke mana sebut? Kita berbuat balayan. Dan telah karena pergerai, oh gagal kan telah kawai kita, kawai kapan, oh balak kapan pun telah. Dan mau kita awas selamat kawainya aja apa?
0: Okay, terima kasih Janeng. Nya tadi Janeng peninggal ke lima kita ke pagi tahun ni. Ya, halo selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Macam kat.
4: Selamat pagi. Selamat gawai di Sidu Air DJ.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai mega.
4: Dalam ngawai FM pagi pagi itu kerja lagi bangsa-bangsa tidak berdaya. Aku baru mulai dengan berdaya. Mari tidak ngah. Tidak sampai dengan radio YSM.
1: Wah, mana ayah tempat cara ingatkan kita berdaya ya.
4: Tujuat pada tidak ya dengan nama aku macam cegah mencegah kepentuan ke oh ya
1: kamu
4: kenal rancang kata ngerinuk diri menya kenal ngerinang diri muka kita ini kuai jamah yang kena kita happy happy kesungguh ya dengan kita mencari nuk dengan
0: saya apa ni kari gawai tonton deh mai cegah
4: kalau ni kita nulis besar pantuan nak laban lagu kalau menyuat kebuah tidak ya kemada kehidak ya aku. Ada kita udah nganu tidak alban untuk program udah di set tidak ya.
1: Nah, iya benda nyawat orang.
4: Anang kalau banyak lagu orang kebahasa pantuannya kadinga kami ku tidak ya aku mari DJ. Dari sama gawai lebih lagi ngegay barat kami semua. Ini ada kampung Sinu Sinjan ngarap tidak gayu guru gerai namai meh. Gerai diri maya gawai tu anak kalau biro kai bisa jaga pengerai datu lebih penasuk maya nara.
0: Aman.
4: Jadi tiap megang ngagai balaku di kampung Lagos Jiruak Sungai Pinang Lama ngebaru dari ngagai Sungai Raya Arawa Sebangkuai Lama Ngejaya Mawang Mungu Demam Lemujung Giam Bilik Nerita. Tidak minta tujuh ke lagu berada nyala aku pasal aku kok tu bisik panjang mimin ngaji tidak di kalawang juga payat juga pupo jaya boleh ngaji bala aku niruan di sepau isu gayau muai nyala aku sekolah kelihatnya berada aku pulalang primary school
0: kau
4: kelihat primary school dah tu sekolah rendah kurang enggak. Ngagai batu si ngagai bala aku di batu pengusaha di balas kumet aku di belau anggo bala aku ke bandayan aku di payang si mainai di bintu sekendo kampung mengeli macam yang ngagai semua ada tenggala ngadang ngalapan ngadap kat bekalam dalam gawai itu dalam pesan YFM dan program berpesan bak maya di gawai itu ngadap kat semua gerai yang main lancang senang gayu guru selap dendam dengan menua
0: okay. Selamat gawai sekali lagi mai cagat nya tadi peninggal kita ya mai cagat ke pagi itu ya. Okey, hari Agustin merikan ngau muka jenerino aik gawai ke pagi tau.

0: Ait tua kapit dari Angela Lata Jua. Jam tua apa nyau dah berasa itu deh nen. Engkau nak sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban awak kebukai kami bisi muka muka lain nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Baari kebukai
0: kak. Okey, jadi ke penudi itu sekali lagi meri selamat hari kawai. Harap ke kita sama nyaga penglikon meh. Lebuh ke nurun ngapang tau ke bisi mindah ke Sarito.
1: Ya, pihak mereka selamat kawan mereka ke malam peningat kita. Okey, jaga penglikuan lebuh kita ngapang. Kemudian kita ke bertengah ke Jalai Alun. Lalu pihak mereka jaga penglikuan luka yang cak bak Jalai Alun. Tambah dapur, kemudian kita balai induk kita. Ya. Baka berita ke di dinga aku kemarin, nyuka angus tak dapur. Dapur bak kapit nya rumah panjangnya. Balap linga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninga ya. Lagu ke penudi dari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Amir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa.

0: pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bertemankan Iza untuk pagi ini, 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.27 minit pagi. Iza akan kongsikan untuk anda beberapa info dan juga lagu-lagu yang menghiburkan anda dengan pelbagai genre. Dan untuk jam yang pertama ini, Izan nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong Pekok Kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi pagi petang tiada Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah malamnya pula, Sri Aman hujan di beberapa tempat dan Betong tiada hujan. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan selamat hari gawai juga kita ucapkan untuk rakan-rakan kita yang meraikan hari gawai hari yang kedua hari ini. Masih lagi terasa kemeriahannya, sambutannya. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang bercuti, selamat bercuti. Apa pun, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Kita nak hiburkan anda dengan lagu Di Baling Cintaku untuk anda, hanya di Spectra 912.

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan teruskan kesihatan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Terima kasih kerana masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk jam yang kedua ini 10.23 minit pagi. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda di sini satu perkongsian untuk anda, yang mana program perarakan Gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun 2026.

0: Sebab-bab dia seorang dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

10:48 minit pagi dan Izan nak kongsikan juga untuk anda di sini yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Seri Rahman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Seri Aman akan menganjurkan program Sambutan Hari Pederma Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 hari Ahad dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Seri Aman. Program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil mendema darah di samping menghargai jasa para pendema darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Seri Aman. Dan program ini akan diadakan di Dewan Suara Seri Aman bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Yang mana mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam dalam tempoh satu hari program berlangsung. Yang mana keperluan stok darah di Seri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan diharapkan program ini merupakan inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat zon hijau sebagai persediaan menghadapi sebarang kecemasan di samping menimbul kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendermaan darah. Dan aktiviti lain ataupun sampingan yang akan diadakan pada program tersebut nanti, saringan kesihatan percuma, pameran kesihatan dan juga ada kata orang anugerah khas untuk pendema darah, tegar di bahagian Seri Aman, banyak lagi sebenarnya aktiviti sampingan yang menarik menanti anda. Dan syarat kelayakan pendema darah pula adalah mempunyai berat badan melebihi 45 kg, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah, bawa dokumen pengenalan diri, kad pengenalan dan buku penderma, dan juga bawa bersama ubat-ubatan yang dimakan ya. Dan sama-sama kita meriahkan program itu nanti. Dan seterusnya kita nak teruskan lagi hiburan kita, dengarkan lagu ini, Spectra 912. Whoa!

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak ajar senar. Ha? Kita asyik angkat, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aku lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: melihat. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nerus nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumba umur, kan, tua ya. Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu. Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut ajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya baca cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut ajak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halo.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama.

Seketika nanti Izz akan kongsikan untuk anda info solat untuk anda yang berada di zon 6 dan terus kata setiap anda dengarkan Dato' M. Nasir Kiafan Suri untuk anda pagi ini hanya di Spectra 912.

0: Paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu baru?

pun kita orang nak dengar, dengarlah di Amal FM 89.5 MHz.

Dah sekarang saya kongsikan untuk anda info Sofrado bagi anda yang berada di Zona 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.35 minit tengah hari sampai minit petang Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.55 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di Zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya saya takat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Rabu pula. Dan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?
3: Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
5: Saksikan program-program menarik di TV 2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Lagu-lagu menarik

0: Dia tu menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kena ke hari 22 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawang Agak Jematan Batang Lupar 1 mandang ke Pengeran Siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Gautasik Dato' Henry Harry Jinat Madah, jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke Peranak Meludam Engau Sebuyau ngelaku ke Asil Tasik Sedak lalu harinya mantuk nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke Peranak Lunduk Engau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jambatan Batang Kayan Saudatu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tak megak nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengerami ngabang gawai bintulu nyadi pelasar berguna dikenal ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang megatnya di medium ke berguna dikenal ngigak penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba renggat akar umbi yang maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai 4 buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulai dengan delegation bak Siti Ari penemuannya megak mandang ke kaul rat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datang agai pengerami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Sekolah lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dekat meri penguntung ti besai. Kepala Polis Peliliah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam setiap penerang madah ke mangsa ke berumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuak ia berpeluang ngulih ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa disemaya dekat nerima komisyen untuk tiap transaction lalu diasuh ngagak beberapa peiti bayar ke dipelabak ke dikena mutar ke proses pesan ari pelanggan. Tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa ndak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah. Berindi arinya mangsa rugi RM396,850. Kes dipansi ari baru section 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu. Pada sangu sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin dah mujur diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur bagunanya. Ditiah ke penerang di Upis Bombang Gau Penyah Penusah Sarawak tidak dimakan ngau ngenyit urung pukul 9.44 pagi kalai pemesai sidak hari Upis Bombang Gau Penyah Penusah Selangau ngesah ngagai endurnya. Penusah hangusnya nuntung tugung debu arang batu ngau lapis aluminium foil baringkas satu bangunan loji tu. Tajap pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operation madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit lojinya. Nada penusah bakal bisi direport ke nyadi. Kebuah penusah hangus ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau Polis Diraja Malaysia udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: BCSP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Apuah. Nyamai yang main mentepia.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
6: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
5: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari dua kita ada kebukulan ngau pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu, sudah bersedia. Kebukulan kali pengari kita di Bintulu.

Ya, nang bakas selama peningah henti hari ya dua, tengah hari ya tentu ya datai ba idar kami YFM Bintu Lumrinang kita. Ba awak ngela tengah hari. Jadi ya sari to 2006 tahun 2026. Tau mana hari bulan sari to ne, mayu 6 no 2 na. Okey, selamat hari gawai ngagai kita. Hari kedua, dur kita ke bangsa Dayak tu nyambut hari gawai sari tu. Sekali lagi beri selamat gawai dengan kita. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu pening ah. Gawai-gawai ga tang nang ninga ke radio ne. Seruran bugulai ngo kami. Alamak kami di kamrinang kita nyentuk pukul 3 tu lagi. Ba awak ngelah tengah hari. Di tusun program kita pun ada berubah tu 12.30 ku dekat ngenatai ke pesan berat lalu 12.45 tengah hari tu lagi mai kita begulai ngau pengeluar program Rut Ampung ya buat dalam program nemu kita udahnya pukul 1 ngalih hari kita bisi program temuai YFM Bintulu lalu pukul 2 ngalih hari kita bisi program kini kita sari tu begulai ngau pengeluar program Sharon Ludan lalu 2.30 ngalih hari tu lagi peningah dua raku dekat ngenatai ke pesan kita, pesan rinduati, pesan hari gawai. Bak Facebook kami, bak TikTok kami. Tok mi peluang ya, kita ngenatai ke pesan hari gawai na. Hanya tusun program kita 3 jam tu peningah. Lalu sari tok kita bergulai ngaku Flora Libat.

Ya, nyasiti lagu dari Karen Libau, lagu ke diberi nama Begawai Kita. Ya, Mat. Lagi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sige, hari ya gawai tu, na. Sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi beri selamat hari gawai dengan kita. Tentu mayu sari tu lebih lagi 2000 tu tebal lagi kita itu tadi nganti orang ke datai ngabang ya mayu ke ngagak menyekurang rumah terbuka menyatu jam nanti orang ke datai ngabang tentu kiruah kita ni lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk ne bebelah bintu kutai bak dapur ban ke nganti penatai bala pengabang ngabang gawai nah ya ke benung deriba jam kediato baru kak nurun ngabang kini tentu ke penglikun kita peningah maya kita ke berkenak tau ke berbaik ke perengkah pengangkut tau ke deriba sama belak nyaga penglikun diri empu ya lebih lagi yang bertengah ke jalan alun. Bisi megaknya gawak sarito. Engkanya nadai cuti, nadai komisi gawai. Nang awak gawak mengawati ke ransiang nak. Tang mayuh ga sarito nak nurun gawak.

oh, tau ke nak kerja. Abang Sarik tau pun hari hari besar na. Kita di Sarawak di tu hari besar yang tu hari 4 tu lah. Kira kepanjai mencuti gawai bala kita tahun tu na. Okay, jadi 12.30 tu lagi peningat bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya, ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peningat. Ngau lagu hari berangka jarup. Sampai hari gawai.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipadah kaku tadi pendengar. Dia tu undur dekat ngenatai ke pesan berat ya, ke bisik dia terima sehari tu. Jadi pesan tu datai hari samai anak madang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipinta datai ngagai rumah sunyi menawas skim sekarang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluk jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau pihak megak sawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda ruban pihak megak nuju jenang anak regu kabar belayan di pentik pihak megak nuju pengulu derian di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu pihak megak nuju kabar belayan batu bebini atas danau kandis nanga kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya ke bukai ya ke ngelala niang lagan anak sandah ya jadi itu madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 pergilah ya 3 bulan 6 2026 jadi ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai dabung atau ke peri anak lagan bak lumo 016-369-1913 016-369-1913.

Ya, lagi megah dekat ngenatai ke sekedar pesan bukai itu, pesan berat ke bukai, pesan pemati itu. Jadi pesan pemati itu dituju ngagai kabar belayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantau Engkari. Biar megah nuju kabar belayan baru rumah Bada Nanga Talong Ulu Engkari, kabar belayan di Ensurau, di Surai Abau, Geligau Engkelili serta semua rumah panjai tis pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala Miah Ana Unggi ya, Miah Ana Unggi atau ke Uma. Pesan pemati itu madah ke Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma, atau ke bini matu Ana Ubam. Udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan di pintak datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang bak Sungai Keruh Engkelili ngau sama ngesah pengawa tau ya. Jadi agi nando pesan tau jadi tau madah ke pemati Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam ya, udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuah malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engkelili. Okeynya pesan pemati ya kebisik dia terima bakal ke

Ya, jadi ya, pukul 12.45 tengah hari Telinga Peningah, tentu ya bakal selama Mike kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampuang, ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mending ke program Nemu Kita, merinang kita dulu ngau sitik lagu tu. Lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi. Lagu ke diberi nama Sino Na Uliah Pulai Gawai.

Ya, pendengar bertemu baru abah program Nemu Kita Kita ya. Jadi ya kamat nama antri Nemu Kita Anang ngomai Nemu Kita Kita bawa program Nemu Kita ya. Jadi ke sarito Nemu Kita inya bakau ngau encuri ngencuri. Jadi sama artiin tadi encuri ngau ngencuri sebenar cara kita nanti kita kau nyebut ngena jakau ya lain. Nyalai sebut kencuri itu peningah sigi ukai pengawak ke mana. Ngencuri tau kena hukum. Ngencuri di kerja nak berbunyi nak tau ingar. Nyak arti encuri ya. Ngencuri ngau ngencuri ya tau kena hukum. Lalu pengawak ngencuri itu tadi nak ditemu, nak berbunyi, nak tau ingar. Tanti ngencuri hati dia peningah berkeni. Nyak barang kita nyawat tau. Jadi tajak pen pihak peningah bak siti kedai bisi ngemenar ke siti kedai tu ngemenar kurang tri encuri barang dalam kedai. Retinya orang ti encuri dalam kedai tentu ndak dihukum laban yang ngasuh peningah deh. Nyalai dini kedai tu. Kedai tu bisi bak menua jipun. Lalu kebenar kedai tu ngagak siti main to ke game ke diberi nama encuri. Bawa jaku jipun lah, aku nemu peningah. Ya? Lalu nanti nuan tadi mucur encuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang dalam kedainya ukai anci-anci pemana-mana. Ya? Ukai kergos ringgit dua. Ya? Nyalai, tentu kita mikir ya, nah medis ni gencuri bukai bekenya peningah. Nama orang benar kita gencuri tadi tentu atur ya penak mudah ya. Nyalai lalu pula yang kayak barang kebis dalam kedai tadi peningah ya ke tahu dia dicuri ya nyak bisik lebih dari 5,000 bansa barang dalam kedainya. Bisik tilam, lalu bisik panggal bansa premium artinya nang panggal ke bisi berjenama, lalu bisi buap baca, lalu pian megak bisi barang pemakai mayuh bansa inya roti kui mi, lalu bisi megak gari baju tancut. Jadi barang semua barang tu barang kendang ya nanti ada beli tadi kalau dijual nak dijual ngurga kemar ya. Ukai tak barang ke sengapa ke pedak kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mak kita beli peningal lah apa ukai ku nyebut kita nak uliah beli tanya ke kita yang tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita ke beli barang kemar ke ya. Lain kan ti orang dari segi amat kaya raja ya lut kalanya ami boleh beli. Jadi barang ikat itu nyandang ya barang ke marga. Nyalai lalu pia mega nadai diletak berapa itik tahu dicuri peningat tak ni pengulih nuan curi pia ke atur tadi peningat ne. Nyalai munyi kaku tadi didinga munyi kemudah ni ya dah nama yang curi ni tahu ingar. Nyak me atur lumur satu nanti dekat ngau bermain tu ya ngau tak masuk dalam main tu game tu. Lalu udahnya atur lumur dua timpuh diberi semina 60 sikin. Reti nyak seminit nyak ku madah. Tajak pan dia game tu menar ke nyancuri, menar kita nyancuri tang nak mudah munyi ke kita munyi ke mulut kita kena buat ya. Laban atur lumur satu nak tau ingar. Lumur dua kak semina 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedek masuk game kedekat mencuri dalam barangnya. Nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah bekerja peningat. Laban tua tamak kedai lalu milih barang ukainya baka ketuanya rejat-rejat ndak laban atur lumur satu udah madah nak tau ingar. Lalu bedau udah bisi orang mucur nyadi champion toko menang buat game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif nangkap munyi nak tau ngerti ya. Ya, nanti sebut kengkerti atau aki uliah nyak ni bos ni namanya tahu disebut ingar nak tahu kengkerti atau peringat. Jadi anang ke kengkerti ya. Inah kita ke betelai
Ipan uliah ditangkap mikrofonnya munyi kita ke betelai betelai. Eh sanonya biasanya. Si dengar kita berdengar. Ha, aku boleh dengar ya. Eh sanonya biasa sano. Ha, boleh dengar kita nya peningan ya. Nyak pan aki uliah ditangkap mikrofonnya peningan ya. Inah munyi kesuah seput kita. Pan uliah tangkap mikrofonnya. Kena kerana berbunyi. Selangkah nantama kin udah didengarnya ulah namanya kaki selangkah nak ketamak kin udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau gin tinuannya ke ngambi bunyi seput nah udah ditangkap bunyi mikrofon nyalai bekeni ke ikak barang bekeni kita ke ikak barang mencuri dalam kedainya pendengar kita ke nyingkang ke berjalai tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri berubah bergadai meh tang menyak tadi tik tua berubah bergadai ke Tegal Nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi udah ke tua nya udah cukup jam ok jam sekian 60 sekian aja baru dua langkah udah 60 sekian tau ke namanya seminit nah ada peluang nak boleh ya, barang curi ndak menang pedingan nyalai nya munyi ko tadi ka dia tu bedau bisi orang mujur nya di champion laban tajak pan buya ngasuh ngencuri tang atur tadi cukup namanya atur tadi nak berat peningat dan nak tau ingar aman tang ke berat tadi laban timpuan tadi 60 sekian lalu dahnya ia ngena mikrofon ke cukup namanya cukup sensitif nangkap munyi nya tengah suah orang tadi tidak bedau kalau mujur atau kemenang buat game tu. Jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024 lalu tahun tu diatur baru laban nerima sambut ke cukup manyuah hari orang manyuah dekat nguci ngau game tu dekat nguci pencuri tang tidak mujur jadi pencuri ya. Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah kediri atau ke siku aja tau kan wan tadi tau beraban mega uliah ya. Jadi ia ke beraban tu peningam. Nanti sikuk rekaban dia ter bisik munsut ke munyi ya. Ia asuh pansut lalu kaban kebukain tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya. Bisik kaban-kaban bukain ngau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu hamat dari orang di Menua Jepun peninga. Lalu game tu ke main tu mereka nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peninga. Nanti dia tahu anang kita agak main game tu. Nah lah nyokai game lagi tak amat curi berkena. Ya, nyalai udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

0: Yang bertemu baru buat dalam program temuan kita untuk minggu tu peningan dia bakal selama temuan aku ianya ya kesuah bergulai dengan aku ke ngelamak tu ianya Cik Elika Eric siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bin dulu ya jadi ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sari tau
1: ya mana DJ
0: ya mana nah berita mana semua pemanah nah
1: ya betul
0: okey perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari tok peninga angka bisik kita kalak ninga tau ke ya ke baru ninga kini berkawal ngau jakok tau ianya burn out kelebih lagi tok penangguh pengerai runding bak dua kerja nak piak ya Cik Elika
1: betul
0: ya jadi tok Cik Elika nah kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres jakok ke selalu diri ngak kita aku stres tau ke disebut tusut runding ke tegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita nuntung penghidup menyata dak nah tang jarang kita ninga orang nyebut perkara berkawa ngau burn out to jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peninga tua ke ngali hari to nama reti fenomena burn out bak ndur kerja to
1: okay. Bakal kok nuan tandek lah selalu kita ninga orang ada stres aku tu stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita biasalah kita kat ninga orang nyebut aku tu benung burn out
0: nah
1: ya jadi burn out tu sebenarnya reti ya sikuk-sikuk orang sidak ya dekat ngasai ke diri sidak ya lelek tubuh engau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi jadi leka jakuk burn out tu ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul engau penanggul pengerai runding bak ndur kerja aja lah. Jadi burn out tu ya ukai dikena kita meh kita stres kebiasa bunyi kurang. Ya kita bekait rapat lah kurang ngau tenyak.
0: Bandu kerja
1: ya, bandu kerja. Orang tik benung burn out sidak ya dekat ngasai ke diri sidak kelalu lelek tubuh, lelek emosi serta tusut runding. Sidak megak kakang ati ke penemu sidak empu bekawal ngau pengawak tik di kerja sidak bandu kerja. Jadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikena sikuk pakar psikologi lah ari menua Amerika ianya Herbert Schrödinger bak tahun 1974 tang baru diiktiraf bak pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO jadi Siti Sindrom Klinikal bak tahun 2019 Schrödinger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja nak bergaji bak sitik klinik ti berpalan bak New York Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak, bala sukarelawan tu dipedak rangsang gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak. Tang makin lama tadi, sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi rangsang ngerja pengawak serta berupai lelak lah. Engkari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak, kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua. Mau ke happy, menyukuran ceria lagi. Udahnya sidak ya pun berupai lelah dari segi emosi lah. Hanya alai ahli psikologi itu tadi ngenak leka jakuk burn out tip mai erti pengelala tubuh engau emosi siku-siku orang bak ndur kerja. Jadi hasil sitik pansik lagi bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019. Bak dia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu, menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burn out. Tajak burn out tu ya ukai penyakit. Tang burn out uliah nyadi sitik perkara ti uliah merik penanggul senentang pengerai kita mensia. Nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bandur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti uliah ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut runding enti perkara tu tadi ndak diputar ke ngau mana burn out uliah merik pangkak ti ndak mana ngagai hasil kerja lalu uliah ngenatai kemayuh penanggul ngagai siti-siti organisasi tau ke palandur kita gawak.
0: Okeynya tadi erti ke silia ya berkawang ngau leka jakau burn out. Jadi tanya bukai ko ngagai nuan tu. Dia dekat nemu nama kebuah burn out tu ya uliah nyadi ba ndur kita ke gawak tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
1: Jadi basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba ndur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Jadi ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh merik pangkak ti endak maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kita prestasi siku-siku orang ke gawak dalam sitik-sitik company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kita stres. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya lama-lama kita napi penusahnya nyak ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapi dalam penghidup kita ianya penanggul dalam ngerja pengawak bak rumah denya suntuk penatai pemisi serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita mempulah bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja tang ti perkara nyak tadi nak diputar ke ngau mana ia boleh nyadi penanggul ti besai lah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres lalu boleh ngasuh kita ngasai ke tanda burnout cuma kita itu tadi nak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita enggau mana kira ya yang mula ya hassle hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita yang mana nyak ke mai yang agai sitik renggat ke ketinggi nyak burn out
0: ya hari bisi renggat yeah, namanya yeah, kenuan yeah. tadi nih okey ngarap ke berarti ke perkaranya
1: jadi burn out tu segi bakal kaku tadi lah ya boleh ngasuh kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion lelak hari tubuh ianya physical exhaustion serta berubah hari segi ulah kita lah ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burnout ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak ulih ngerja pengawak ngau manah bakal selama lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi ngau fizikal ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti ndak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja contoh ya kita bejakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngena jakuk kasar jakuk ke ulih ngasuh reringat ngau kita
0: reti ya orang yang dekat udung nganuk kini.
1: Iya betul. Yang dekat udung nganuk laban emosi yang lebih ya udah penat dari segi emosi yang nyadi sensitif munyi kurang.
0: Nak tak salah mimik ya, orang di penat.
1: Ya, nak tahu sebenarnya tu engkau yang nak ringat maya kita nunik tangka benuang burn out deh emosi yang sensitif. Inyo mimik kacau kita ya lu kak ngeransi, lu kak nganuk.
0: Okey.
1: Ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu lalu mayo pengurang lalu berasa nak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerjalah kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi kebuah kita dekat ngasai ke tanda burnout lah ianya ya keturubah penyampau pengawak ti diberi oleh bos kita kurang ungkup lebih ya lebih hari ungkup ti boleh digagak kita
0: nyak pun boleh ngujung ke burnout ne
1: nyak pun boleh ngujung ke burnout tajak kita engka kita nama tu minat ngau kerja kita gagak boleh pengawaknya tapi enti nyo kelalu mayu beban kerja au nyo lebih hari tai kuliah digagak nyak boleh ngasuh kita burnout mega
0: reti nyo nak alah gi kita ngerja pengawaknya
1: nak alah gi jadi penyampau pengawak ti kelalu mayu serta kelalu nadai hari belelak ulah ngasuh kita berasa nadai daya dekat ngerja pengawak kelebih lagi perkara berketuk oleh merik pangkat ti ndak maneh ngagai kita nyemak kita ndak cukup tindu nadai nerima sukong ngari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak
0: bala bos kita
1: ya, tadi bala bos kita okay, ya kedua kita ngerja pengawak ti ndak dikerinduk tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja tau ke luar dari pengelandik diri kita mpulah
0: nyak pun boleh ngasuh burnout
1: nyak pun boleh ngasuh kita burn out ngerja pengawak ti ndak dikerinduk tau ke pengawak ke luar dari pengelandik diri mpu ya boleh ngasuh kita stres serta tusut runding kita berunding keni aku kak ngerja pengawak tu aku nak nemu ngerja pengawak tu tapi bos ngasuh aku anggap pengawak tu
0: tentu ya rau uliah tau kena
1: uliah tau kena aku anggap pengawak tunggu mana.
0: Yeah.
1: Dia ya mula ya stres, lama-lama hanya jadi burn out.
0: Yeah.
1: Jadi perkara tu ya uleh ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Udahnya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagih lah. Perkara tu menggak uleh ngasuh kita udu manding ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
0: Udah stres alo burn out.
1: Iya, udah stres alo burn out.
0: Iya. Okey.
1: Dan ya ketiga, tu tadi dua itik sebut ku tu tadi ya kira sebut kita nama tu faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Kayaknya disebut kita
0: ulah diri empu nya.
1: Iya, ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisi sekedar orang ngembuan personality ti ngasuh tidak yang muntang kena burn out. Ya, antara personality orang ti mudah kena burn out ianya orang ti kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak. Semua
0: perfect.
1: Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisi salah mimit. Orang bukai mendak penyalahnya tadi. Oh, okey tu agi uliah dia terus ke pengawak. Tapi yang mendak penyalah mimitnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
0: Nyak pen ngujung ke burn out.
1: Iya, lamanya tu tadi berundi yang berkenik ku kang adu kerja tu ke mana. Ya kedua, ianya orang tik netap ke julu ati tik terlalu tinggi dalam kerja pengawak. Jadi anti yang netap ke julu ati tik terlalu tinggi, target tik terlalu tinggi, utanya pun uliah ngasuh burn out. Labannya pedis ke nyapainya tadi.
0: Ya ngai kenyak nak uliah dijapai ya. Ngujung ke burn out stress ya adanya ne. Okey.
1: Ianya dia ketiga, orang tik selalu dekat ngerja pengawak kediri ketegal sidaya ndak percaya kurang bukai.
0: Okey, engkau suah nyadi gitu ne.
1: Yeah.
0: Ni alah kita ajak ngerja pengawaknya
1: yeah.
0: Cukup sili penerang ke udah dia kunci ke Cik Elika nya tadi peninga. Jadi dia tok ngalih kita ngagai tau ketanya aku ya ke bukai tok Cik Elika nya. Tentu bisi kelai tau ke tanda orang ya ke benung burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
1: Tanda tau ke kelai burn out tu ya uliah dipedak tau ke diasai ke ari segi emosi tau ke sebut kita asai hati nah. Adanya cara berunding perubahan tubuh tau ke fizikal udahnya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah
0: ya, ya kenyata di pedangnya
1: ya, kenyata di pedang. Okey, dia tu aku kak nerang ke ngau sili agak lah. Ya keterubah ianya dari segi emosi lah. Jadi nanti dari segi emosi engkau kita boleh medak kaban kendur kerja kita atau kita kediri empu ke ngak ngasai ku tetok ianya kita ndak berasa ndak ransing kerja pengawak tau ke lenyau motivasi dekat kerja.
0: Nyong ngai ngagak pengawaknya
1: ki. Nyong ngagak ngai ngagak kak bekeni-bekeni orang anu kita ngasai oh nadai guna mah ku ngagak pengawak tu. Dianya pedis naga ngasai hati lah. Tu kepada kuberi contoh tadi lah mimit orang ngacau. Ya lu kak ngeransi, lu kak ngano, ya
0: lu ngeris,
1: menyikuran.
0: Ya,
1: adanya hanya tadi lah sensitif. Mood ya mudah berubah sekejap kita medak ya nama tu. Adanya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba ngano kita. Jadi ya jadi orang yang sensitif lah. Udahnya ya mudah ngeransi lah. Dengnya semampai berasai lelah. Engka kala kini kita medak bala kaban kita bak nur kerja lama pengawak itu. Muaya semampai nunjuk kia lelah belama.
0: Tajak pen nak ngerja pengawak keberat nah.
1: Ya.
0: Okey.
1: Dengnya urang ti isi burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
0: Semampai itu sati
1: ya. Semampai itu sati. Bisik-bisik jauh teh kede hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berunding. Jadi orang ke benung burn out tu sidak ya udu ndak ingat ke utai lah.
0: Amat bisik nyadi gitu
1: nah. Amat bisik nyadi.
0: Okey.
1: Ya kira ya baka laban dia dah kelalu mayuh runding dah overthinking munyi kurang.
0: Nyona ingat ya.
1: Ya nyona ingat ke ya. Contoh kaya benung masak bak rumah, benung nyumai utai. Tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayuh runding tadi. Engkau nyona ngus kini utai di sumai nyona ingat.
0: Okey.
1: Ya pun uliah nyadi lah.
0: merik penanggul ngeteh berketok
1: ya, ya, merik penanggul.
0: Ya.
1: Yang kedua ari segi runding ialah munyi tadi kelalu mayuh berundi yang udahnya dia dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah.
0: Nyonak nemu ya, magi.
1: Ya.
0: Ni utai kepatut dikerja ya dulu nah.
1: Kayaknya ari segi cara berunding. Ya ketiga ari tubuh tau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu sidak ya semampai berasa lelak tau ke pedis isi.
0: Hari-hari berkenyak gini.
1: Nanti ya segit tak ama bedung burn out ya kak ngasai kenyak hari-hari. Kadang-kadang ya cukup tindu ya nadai ngerja pengawak berat pun ya boleh ngasai. Nama tubuh aku tu asai pedis isi, pedis pala tapi nak gak aku tu sakit. Kayaknya
0: setiap hari tanda ya,
1: setiap hari tanda burn out. Alaban orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda begetuk muka. Mudahnya corak tinduk atau ke pola tinduk yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau ya nak cukup tinduk. Hari segi pemakai engkau ya merasa bakal ada selera kak makai. Tahu ke boleh jadi gak terlebih selera makai. Tahu ke terlebih tinduk.
0: Reti ya tajak ya kita muda orangnya bisik ngembuan selera makai ke mayuhnya tadi okay, reti ya happynya
1: ya okay, reti happy ya kadang orang tu orang ke benua stres tu ya bisik cara ya kediri
0: okay.
1: Reti ya stres ya makai leban caranya cara ya kena ya
0: nama tu stres
1: kadang bisik orang ya stres oh, tinduk lah ngambil nak ingat
0: tengah agak ke lelak
1: ya agak ke lelak
0: tajak ya cukup tinduk
1: ya betul okay, adanya kurang berpengerai lah ya kak ngasai ke pedis pala pedis belakang mulut rangkai pedis sisi masalah kulit serta masalah bak sistem penghadaman lah
0: okay.
1: Okay, yang tadi yang ketiga yang keempat dari segi uleh tau ke disebut kita tingkah laku lah jadi orang nanti benar burn out tu sidak ya nanti bantu kerja sidak ya kurang fokus lah contoh engkau benar tanya deh benung meeting bos jakuk bukai yang pun runding
0: runding yang kebukai tubuh hajak dia tang runding yang kebukai ya.
1: Udahnya tak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi munyi aku tadek lah tajak bos ngano ya bekeni pun ya nak ngerja pengawak ya labai udah kelalu lelak udah nadai motivasi gi kan ngerja pengawak udahnya tak begulai ngau orang bukai bantu kerja lah kau sebeda tu ya bisik sikuk dua kaban buat nu kerja tapi ketegal burn out tu ya nyumula nyawa
0: nyungai kediri. Begawa
1: ya, ya. Nyungai begawa atau berarti kebala kaban kita enggak bisa kebegitu okay,
0: aman aneh enggak kita nak ibuah ke kaban kita okay.
1: Udahnya sida irka ngeransi tau ke nganu orang bukai udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih hanya tau nyadi
0: bila-ila
1: ya bila-ila dia nak nyaga diri engkau mana bakal jam makai nak teratur memakai pemakai ti nak seimbang munyi kurang dia nak nginsap ngirup arak nya ari segi tingkah laku lah idenya ya kelima nya ari segi sosial hasil kerja atau ke prestasi kerja tu sidak ya makin menurun lah engkau subak kita yang medak oh subak ya gawak mana dan nama dia tu ya nyolain nama dia tu hasil kerja ya nak mana bakal subak
0: okay kita gaya buruk nya tadi
1: okay kita gaya buruk
0: tentunya tadi kita gaya stres bujung kaya burn out ini ke disebut nuan tadi nah
1: danya penanggul bak kerja bakal penanggul dari segi kawal ya ngau tanya ngau bala kaban bala bos tau ke nanti orang ke bekerja bertemu ngau orang bukai ngau klien disebut kita bisik penanggul hari dia muka danya sidak ya engkau bisik gak orang tu sidak ya stres-stres sidak ya ngerja pengawak ti salah lah bakal munada deh nginsap ngirup arak
0: kena sidak ya muai stresnya tadi nah okay. Jadi Tok Cik Lika nanti semak bisik tanda tau ke kelaik yang disebut nuannya tadi nama dekat nyadi nanti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngempuan tanda burn outnya tadi tentu ya bisik mic pangkak minta nuan berkongsi ke nama pangkak tau ke penanggul yang ke dekat nyadi
1: nyadi burn out tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engau mana ya boleh ngasuh burn out tu nyadi nama tu penanggul bak pengerai runding ke balat agik lah. Ya boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai baka kemurungan tau ke psikosis lah. Nyak level yang lebih tinggi agik lah hari stres.
0: Angka ianya ya, kesan ya, ya
1: kesan ya tadi. Udah nyak lenyau motivasi serta tujuh penghidup. Yang ngasai ke ya hidup bak dunia pun nadai guna ya pun nak nemu nama agik reti ya nerus ke penghidup.
0: Nyak nadai tujuh agik.
1: Ya, ya nadai tujuh agik. Udah nyak nak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu nak berguna.
0: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyana
1: tau mula-mula ke ngasai kia oh perkara biasa aja stres tapi lama-lama boleh nyadi utai
0: penanggung buat mental ya berundang kan. Anak ngumai kaban kita bula nanti ya madari empu ya stres tau ke ya madari empu berasa

0: dikena ianya kita boleh ngena konsep 3R. 3R tu erti ya, R ke terubah recognize udahnya, R kedua reverse udahnya, R ketiga resilience.
1: Mm-hmm.
0: Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout di benung di asai ke kita.
1: Mm-hmm.
0: Tentu kita bisa asai lain-lain nanti kita ada stress.
1: Ya. Yeah. Kita ya patut nemu dulu.
0: Ya, ya.
1: Artinya tadi nak.
0: Kadang kita nak nemu tapi engkau kaban kita
1: perasaan
0: punya kurang, kurang kaya madah nama nuan bakal lain-lain.
1: Nak bakal selama.
0: Ya, nak bakal selama. Kita engkau boleh nanya baru nama tak lain. Kadang kita tu nak tu berarti
1: nak sedar.
0: Ya, nak sedar ke dirimu tapi orang buka boleh madah. Ya, tadi recognize lah. Ya, kedua ianya reverse. Hari itu kita patut ngatur cara ti uliah dikena nyaga pengerai runding tau ke minta bantu dari orang ke pakar berkawal ngau cara mutal ke penanggul bak pengerai runding. Nya reverse. Ya, ketiga ianya resilience. Resilience tu maksudnya kita negap ke diri ngau nyaga pengerai senentang tubuh emosi ngau runding kita lah. Cara lain ti uliah dikena selain hari cara 3R nya tadi, cara lain tu engkau bisik orang ke udah kalak ngagak. Engkau bisik ke nak kalak ngagak cara tu nak.
1: Ya.
0: Ayah keturubah engkau kita uliah ngambil cuti kerja lah.
1: Berkesan kini.
0: Ya, berkesan kita amat-amat punya cutinya. Ya, ya. Runding kita cuti.
1: Boleh muai semua yeah. penanggung masalah kita yang tadi.
0: Kadang kita minta cuti tapi berunding ke pekerja nak berkesan minta cuti sebulan.
1: Kayak setahun pun ada gunaan.
0: Betul-betul. Yang lain maya cuti, amat-amat cuti lah.
1: Lengkap ke semua penanggung bah upis kita yang tadi. Bandua kita kegawak nak.
0: Lepas non berunding kenyak baru.
1: Ngasuh stres.
0: Ya, ngasuh stres. Sampai bila-bila nak nemu habis pengawak kita.
1: Amat.
0: Yang kedua, ngagak pengawak ti uliah ngasuh kita lantang. Contoh ya aktiviti-aktiviti ke mengasuh kita relax supaya kurang bakal meditasi, yoga, dengar lagu,
1: dengar radio
0: ya, dengar radio leh. Bisik lagu mana-mana pasang DJ.
1: Okey,
0: dengar lagu dengan serta pengawak bukai ti uliah ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak ba andua kerja.
1: Ngelimpang ke diri punya tadi. Ngasuh hati kita lantang nah.
0: Dan kita boleh mengagak-ngagak pengawak ti di kerindu atau aku disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega boleh ngasuh kita berasa lantang hati. Laban kita boleh berkongsi cerita atau ke penanggul ti benua di tapik maya bergulai ngau bala kaban lah.
1: Nyak meguna kaban
0: ya.
1: Anak kaban makai kaban.
0: Okay. Nyak lagi masalah bukan
1: bertambah lagi masalah ni.
0: Okey. Okey, selain harinya kita mega boleh makai pemakai ti seimbang. Adanya tau ngagak senaman serta adanya lah cukup tinduak. Penting sebenarnya cukup tinduak tu. Tajak kita medak ya bakal pekaramit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduak, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
1: Iya, boleh ngerugak pengerai makanan.
0: Iya. Artinya kita boleh belajar cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa engkau manah lah. Lepas nari kerja tu kadang kita masa kita tadi mayu tebuai bak kerja aja. Pulai rumah kerja. Nurun kerja. Nanggit sikit kerja. Sikit kerja.
1: Pulai rumah pun agak ya, agak kerja.
0: Agak agak kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Udahnya belajar nyaga kawul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau bala kaban serta orang atasan bak do kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif bak kerja yang penting begaknya
1: yang pemadu berguna
0: ngambil
1: ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu ngai
0: nanti bos ngasuh lebih-lebih asal-asal nak uliah terus terang ajak madah nak uliah
1: amat ok
0: kenanya belajar netap ke perkara ti dekat dicapai bak pengawak ke dikerja ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam ngerja pengawak laban ialah hari tanya tu tadi nama tu hari target tu tadi punya kurang kita nemu dini hala tuju kita nama tuju kita yang ngerja sitik-sitik pengawak lah.
1: Matlamat yang punya kurang
0: matlamat udahnya nanti semua cara ti sebut tu tadi nak gak berkesan engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional hari orang ti pakar lah nyemak tanda burnout nyak meri penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawak bak dalam penghidup.

0: tay lah reti orang ke profesional ngau pakar atau baka Cik Elika tau mentah dek ni pegawai psikologi nah ngambil ke kita nemu nama penanggungnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi nah okey nak berasa itu Cik Elika lagi kak tu beranda ke benar ya tang tua ada datai ba pengujung randau tua ke ngali hari tu nama jakok ke penudi atau ke pesan wan nuju bala pedinga tua ke ngali hari tu.
1: Jadi mayuh urang ngai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding menyukurang ke ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh.
0: Ya malu nah.
1: Ya malu ke madah. Tajak mayuh orang kala ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau di kumai orang remi ati, buruk gawa, tau ke nak nemu ngerja pengawak. Tang kebenar ya, genap ikut kita mensia ngembuan pengelandi ya, pengurang enggau pendegap diri ti ndak sama ngorang bukai. Angka kita meda urainya uliah ngerja pengawak dan nak semestinya kita uliah gak ngerja pengawak ti sama ngorang bukai lah.
0: Amat.
1: Tajak pihak, nanti siapa uliah tan ngenat ke diri lebuah hendak ngetu dituntun penusah ngau penanggul. Kelebih lagi enti nadai cara ti uliah dikena mutar ke penanggul ti benu nuntun kita tau ke nadai orang merik perangsang agai kita lebuah kita bisik penusah. Nyaklai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak serta bisik megak ke endak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya. Jadi amat meh kita itu tadi dekat gawak benar begigak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi laban ti kita nak gerai berkening ngau berkening ngau laki kita berkening ngau bini berkening ngau anak-anak jadi apakah selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna kebantu ari sokongan psikososial kami bak upis pengerai Bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi counseling tiap hari 1 sampai hari 5 kecuali hari besar tau ke cuti umum lah perkhidmatan tu bisik disedia bak klinik pengerai Bintulu klinik pengerai Jepak engau klinik pengerai Tatau nanti kita diau bak luar Bintulu kita tau datai ngagai klinik kesema hari kita diau kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi counseling tu.
0: Okey, terima kasih mayuh ngagai nuan Cik Elika. Yang nyak sikok pegawai psikologi counseling ya di klinik pengerai Bintulu ke penerang ko dah dikongsi ke nuan tu tadi kelebih lagi berkawa ngau burn out. Yang nyak penangguh pengerai runding bandur kerja. Patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nyak tadi berkini kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri dari burn out atau di namanya tadi tahu dititih ke cara ke di kunci kayaknya tadi menyekurang setiap masalahnya tadi tentu bisik cara dua kita ngadu ke yang mutar ke yang nak okey terima kasih mayuh hang kena ana Cik Elika
1: sama-sama DJ
0: iya jadi apa ni ngah hanya nak mai kita bugelai ngau kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tu selamat ngali hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu nyentik hari 2, pukul 12 tengah hari nyentuk agai 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulai dengan kami peningat. Kelebih gaya jam kedua ngelah tengah hari kita isari tu 2006 tahun 2026 lalu sekali lagi merik selamat hari gawai hingga kita. Sari tu hari kedua. Tentu munyik aku hari pun tadi mayu ambala kita sari tu dekat nerima penatai orang ke ngabang. Tau ke kita empu ke dekat ngabang nah. Selamat ngabang ya ke dekat ngabang lalu selamat nerima pengabang. Ngagai ke dekat nerima pengabang nah. Anak nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok tau. Ya kena uliah ngabang tu neh. Nak kan nyebut nak uliah lagi uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih yang megak kita ke Bisik Ba live Facebook kami RTM Bintulung yang megak TikTok kami Bintulung FM. Tajak pun sari tuari besai, tajak pun sari tuari gawai. Agik ke kita tu magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai dengan kami nah. Terima kasih mayu hangga kita. Bisa megak ya ke nyambut hari pengada sari to ne bakal peningat kita itu apai ca peningat kita ya ke bisik ba live TikTok nyambut hari pengada sari to 2006 sama hari pengada ngagai nuan ngarap ke nade sampai bukai kita itu ne ngarap ke panjang umur makin bertambah rezeki ngau mujur bak semua pengawal. Kes minat nuju apa cajaknya ni. Tang kita kebukai ke nyambut hari pengada sari tu. Kemari kini tau ke pergila, tau ke bak bulan 6 tu. Selamat hari pengada angge kita. Biar megak nyau nak berasai pun kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengah tahun lah. Dan nyingkang bak bulan 6 bak tahun 2026 nak lama udahnya elaknya ujung tahun kan lah. Ngarap ke semua perambu kita menyi kurang nak mau tai ke di perambu kita bak tahun tu uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita bak tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini dan ngawak no ragu tu ni dan ngawak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita ni ngerja semua pengawak. Ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna. Ngarap ke mujur aja semua taika di perambu kita. Okey, lagi moga dekat terus merindang kita tak peningah. Lebih lagi kita ke sanggup bergulai dengan kami, mendiang ke kami jam ke dia tau. Okey, tau Siti lagu hari Gwen. Lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku peninga, sanggup merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, megak. Terima kasih bagi kita ke sanggup atau ke agi mengkang bulan kami. Bak jam kita ke dia tu. Bak ngelah tengah hari ini. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok berkawal ngau gawai tu peninga. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Uliah nyadi platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawal bak pupu ramban bangsa serta mega ngangkat ke warisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari enya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang mega di Sempulang Yuyang Yujing ianya duta besar Republic of China ngau delegasi ya ke Tok Mega oleh ngayan ke kawa ya kerat ya tak ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datang ngabang ajak tang mega ya ngambil awak ke Beketok endur ya dinga ngau berarti kena mau tai ke diguna rakyat. Pihak Mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 bergulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik Mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okeynya semengkah berita di kunci ngau kita ke ngali hari tu peringat. Jadi lagi muka dekat terus merindang kita tu ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Yang Arab kata perindang meh hingga kita ke bisik minta lagu Tuak Darah. Lalu mic jam kita ngagai tinggal. Dia tu pukul 1.52 ni. Kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ia bakal selama pukul 2 peringah. Mic kita bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Dapat dalam program Kini Kitai Sarito. Kini kita dekat Berjalan Rawun Sarito. Antik ijak pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Game gak nyapa sidak ya ke TikTok kami Bintul FM. Mayuh ga sidak ke bisik komen dia tadi madak terempu hari semenanjung nin. Mayuh ke nak pulai gawai na. Bisik kenya madak terempu hari Johor. Bisik madak ke terempu hari Negeri Sembilan. Ngau mayuh ge ndur bukai na di semenanjung din. Nang awak nanti nadai pulai gawai tahun tu. Okey bunyi jakok ni nanti kita nak uliah kemisi tau kena uliah cuti. Pulai Christmas silak kini, tahun baru silak kini. Tau ke ni maya kita ke bisik kemisi ni uliah pulai jak ke menua. Tajak pun bunyi kurang vibe ya tau ke nak sebakar ni maka kita ke nyambut gawai di menua nah. Anang awak, anang sino, anang tu sate. Tajak pun kita jauh di menua orang. Tang kita asai ke Semak ni nanti kita ninga ke radio Iban pihak ya. Okey, jadi sebelum mic kita mending ke program Kini Kitai Sarito, lagi moga dekat terus merinang kita ngak lagu ke udah ditusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengerinok kita, bergelengok kami, YFM Bintulu.

program kini kita sehari itu bah episod ke 22. Aku datang baru berkunci dengan kita. Kini kita sehari itu, kini penungak kita berjalan, kini penungak kita rawun. Jadi sehari itu peningah, aku mai kita rawun ngagai balingian. Balingian ianya berpalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu balingian tu ngembuan penyelaik kedirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kawul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balingian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balingian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balingian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih mit Balingian serta berjalai ke tanggung pengawak tiap berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Balingian dipelabak ke datai ari sungai ti nengah kandang menuanya. Keliak sungai tu nyadi jalai besai peranak menuanya. Jalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai tu berguna mat dalam penghidup komuniti labanya nyadi pun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Balingian ngembuan sejarah kesemak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Balgi rakyat itu dia bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tak jat pun jampat mansang tak elemen budaya asal agi di Kemeran nyentuk ke Sarito. Nanti kita meda dari sukut ekonomi peninga. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan undang sungai sagu padi ngau bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang bisik kebun sawit serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tiap berguna hianya palan kuasa arang batu Balingian tiap berengkah beroperasyon dalam tahun 2019. Kelimpah harinya perintah Sarawak megak cakah ngemansang kesitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketika sepengidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Balingian tuk kebendara peninga. Balingian tuk berpalan urung yang 60 km dari Mukah lalu bak jalai tebian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang menua tuk bersemak ngau sungai Balingian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti pejalai dari Mukah ngagai Balingian dia pejalai dalam sejam pejalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Balingian urungnya 2 ngagai 3 jam berjalai ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalai dikena ngelawak Balingian tang nakak kediatuk sekedak peranak agi ngena perauk tang kelebih agi bak kandang menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai. Endur ke semak sungainya tadi ngau pantai ngasuh kandang dur tuk ngembuan rampak menua asal ti narit ati serta nuan uli ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba nebin sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Balingian ianya pemanah rampak menua kandang dur tuk bedau kelalu moden. Lalu engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke antik nuan kak ngasai ke dia bak kampung ti likun serta sunyi serta sungai Balingian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak terbilang ngau ikan sungai ti baru laban mayuh orang keberikan datai kita ngau berikan. Kelimparinya kandang endur kampung ngau jalai asal ngelingi Balingian megak narit ati ungkup aktiviti recreation baka berjalan kaki serta pemanah utai tumbuh ngau utai hidup merik penelbak kenyelai ngagai temuai kerindu ke rampak menua.
Lalu budaya komuniti sempat megak narik hati kebuah pihak laban bala temuai ulih medak penghidup komuniti Melanau Ngoiban kagi ngemeran ke adat asal. Bisik rumah panjai, kita megak ulih medak pemakai asal ngau pengerami budaya. Ti cukup ya unik. Jadi kelimpah hanya megak peningat endur ti narik hati lebuah kita tadi nemuai ngagai belengian. Keturbaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penarik hati bakan nak menuatuk serta munyi kaku tadi sungai tu enang yang terbilang ngau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak Pasar Lamak Belengian. Pasar Lamak tu ngembuan pengasai tik klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai uli medak kedai-kedai lamak pasar mit tentu ya merik penelbak kenyelaik. Laban kita terlebak ngasai ke pengasai diau bak pasar. Kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya atau ke pasar lama ti ngembuan pengasai ti klasik bak endur tu. Lalu ketiga, pantai ngau sungai. Kandang endur muara sungai ke bersemak ngau tasik Cina Selatan. Ngembuan pemanah rampak menua. Serta lemai hari megak peningah. Kita boleh meda orang ke atau ke perahu berikan tu tadi. Datai dari kandang tasik datai dari pengawak sedai keberikan untuk tadi serta kita boleh ngasai ke tau ke medak penghidup rumah panjai laban badi tu kita boleh medak budaya asal pemakai menua serta cara penghidup ba sesebengkah nur kelebih lagi ba belengian dia. Lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai ikan panggang sagu ulat muluang ngau linut dianyak pemakai asal bangsa Melanau. Hasil tasik bak kandang menua tu baru amat tegal. Hasil tu tadi diulia terus dari sungai ngau tasik ke bersemak. Lalu peningah kena nyimpul kenyak belengian kandang dur kemit ngau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua budaya asal serta pengasai bak menua atau ke pengasai bak kampung kenyelaik serta merik penelbak kenyelaik ngagai bala temuai. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana, belengian tentu ya nyadi palan keengkeman. Endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemana rampak menua. Perengkah guna jalai alun tik mana, agi megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk kerampak menua, tau keberikan, tau kesidak kedekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih silik agi, belengian tu endang ya palan tik narik hati, endur datai nemuai. Okey peningah, hanya tadi berkawul ngau belengian, bak program kita ke sehari tu. Jadi kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru, aku datai baru, maik kita rawun ngagai menua kebukai. Ngaunya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita seritok madah kediri. Mumpul dulu aku. Bye bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Maya gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan mayu orang maya gawai tu tadi ngaga mayu macam pekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya munyi korang cuba lagi tahun depan. Kayaknya suina lagu ujak ne. Kena merinang kita kaget terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisik nyawut buat TikTok tu. Yang ada menang tim kami DJ kot. Nak nemu meh yang menang berkeni tu. Pekit nama ke menang. Dimenang Poli je ne. Tok Riz Ros kaya nak temu kuat. Kaya laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak kot ya. Ya kegawaknya kuat. Me timnya tadi kuat gawak ne. Hanya tu sehati Riz Ros. Tajak pun nak ada cuti menyikaku. Kita ni ngarita orang ajak mana? Ni ngarita tim.

Ya, sigat amat anak temuai. Ini nemu mesti nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu mayuah ke sigat ke baji anak. Okey, jadi buat jam kita ke dia tak peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku dekat belabuh dengan atai ke pesan rindu hati, pesan hari gawai kita. Sari itu hari gawai hari kedua. Dua kita nyambut hari gawai. Sari itu dua hari bulan enam ne. Engka bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tu nak nemu nama berapa hari bulan sarito dua hari bulan out dua hari bulan sarito apa hari besar hari orang nak gawak. Selamat belelak mengagai kita nak. Okey, mari semangat hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora, ko ya. Okey, Yasmina, nyapa ajaknya. Pia Megato hari Ibra Mat Akib. Selamat hari gawai DJ, ko ya. Happy Konti. Madah Kedirumpu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, selamat hari DJ Flo, selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintulai Fans. Terima kasih Wellington Imai.

yang megak tu hari renggah anak untang yang nuju ke pesari gawai tu ko ya ngagai apai ngau inaya bak bintulo ko ya minah ngau untang selamat hari gawai ngagai seduaya tajak na ulih pulai gawai arab ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apa inai ya di seratu ko ya sarito hari pengadaya ko ya nem selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Kayaknya pesan dari peninga kita, nak. Rita benung meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata ba Ari Gawai Ari Melissa Francis di kena merindang dari empu laban sino nak ulih pulai gawai. Mayuah ga sida ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tok. Bunyi kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Atau ajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menungah di rumah pancai. Datang Anang Tusati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke Tusati ni kena pulai gawai. Frida Jo semari gawai nuju semua kena ada pulai gawai kami tok DJ bergawai ngau Aib Mata au kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninga kita sebenarnya agak macam pesan ya kebukai agak megak dekat terus merindang kita dulu ngau lagu kita ke sekali tok ukai lagu gawai tok. Okey, datang Siti lagu ke diberi nama Aku Ditempaya hari Richard Lee.

lagu aku di tempayak Richard Lee. Tajak pun Sari Tok Rigawai. Selit keba, selit kega lagu ke lagu Kai Gawai nah. Okey, hari megara kita terus ngenatai ke pesan bala kita tau Ari Roy Kuang. Sama ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga WFM Bintulu sama berjalan ke pengawak panas Ari Bak Seri Aman jam kedia tau benung gawak sambil ninga nuan tu DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Joe Chris Tre, nyeri yang minta lagu Aik Mata di Ari Gawai. Biar selamat hari gawai ngagai semua peninga WFM Bintulu. Nur Agat sama ngali hari DJ Flora, okay, sama berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Jadi ia minta lagu Tuak Darah. Okey, udah dia tebah ku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikenak yang berindang semua peninga WFM Bintulu bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua terperindang serta selamat hari gawai Dayak 2026 nuju semua peninga madah terimpu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Flora Ladom, selamat berjalan ke pengawak lalu merik selamat hari gawai ngagai semua bala peninga WFM Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Hanya dia minta lagu Sakit Gawai, okay, dikena yang berindang orang ke ngelala. Ya, aku yang nak ngira tuai biar naklah dia sebut nama dia tau. Ngam ke pesannya deh, ngambil ke kaban kita nak nak ringan, nanti nak dituju ke pesan deh, nak disebut nama atau kaya nuju ngaji semua nangira tuai biak ko Boniface Ipia. Biar mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai kaya meri selama hari gawai ngaji semua bala kaban ia kenglala. Okeynya pesan dari bala peninga kita sari to. Okeynya di tau siti lagu hari sima nak ulih pulai gawai lagu ke kena berinang kita ke nak pulai gawai tahun to. Mayuh sidak ke buat TikTok kami madah rempu nak pulai gawai nah. Okay, sama-sama kita mendiang ke lagu to. Terus ke pengrindu kita bunglai ngok kami WFM Bintulu.

Ya kira 10 minit lagi no kita bergulai buat awak. Ngelak tengah hari, sari tak peningah. Nak berasai gak ne? Nyau datai. Nyau kat datai buat pengujung, pengujung randau gak? Salah ne? Pengujung namanya tadi program kita. Kelebih lagi buat segmen ngelak tengah hari, sari tak peningah. Pemak ke ujung-ujung tu sikit main. Oh, tak ke salah disebut. Nah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Kuih semua ngali hari DJ Flo hari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu hari Anderson ngalai ngau Swelin. Kuih dituju ngagai semua orang ke ngelala. Kelebih lagi cousin ya. Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Serta ngagai sinas rumah harap ke Teprindang bakal ke ngali hari tu. Serta selamat hari gawai Dayak. Nyangkung, mayang, ngirup out. Kuih selamat gawai megak. Ngagai Nuan DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni Kennedy Ama. Udahnya ia ke bukai tu ngigak dulu lampau pesan tu nombor nginzit gitu dah. Lada Ana. Selamat ngali hari. Okay, selamat hari gawai Dayak dengan Nuan DJ. Yang madah dirimpu hari Sungai Amang selirik kapit ku ya. Semina nyapa kita ajak. Mereka peningah kita tu. Jelian Ubi, selamat hari gawai DJ. Kau ya pesan gawai tu dituju ngagai bala kita kengintu gawai tahun tu berkena asai sari tu kau ya. Nanya ke berita kita sari tu ya ne. Agi bisik pedis isik kau baik rami. Amat kenya angka mayuh angka bisik sekedak madah rempu baru ngeledak ne. Pama kenya. Lalu ngagai DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tau sama berjalan ke pengawak habis kerja lagi ulih on ne DJ kau ya. Pihak meh jelian ubi ana. Apa lambai selama ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah. I kena merindang semua kaban Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis, selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti, kuih hari Kota Masai Johor, yang dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Latajua dikenak merindang semua bala kabang belayan di Sarawak, sidak es bilik megat di Johor, kuih hanya ajak. Terima kasih, selamat hari gawai nuju kita semua. John Grang, selamat ngali hari ngau sama gawai DJ Panas di Batu Niah. Jadi yang minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis. Lalu ngagai sidas bilik berumah Robin Sungai Dayat Ngkelili pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Selamat hari gawai ngagai semua kita. Lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kabang belayan di sebarang dua diau. Lalu ngagai sidai serumah di Metung Ruban. Kaya serta apai ngoi indah yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

Ngui ngagai hati tok kami Bintul FM, ari Siti Angau to. Selamat gawai nuju semua keng lala, lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang mega tu hari pilih Junia. Selamat hari gawai Dayak, kena nuju semua bala kaban ya kengau gawak bak ladang keresa plantation. Yo agi sida kebuka itu ne. Ha, benar gangi gak pesan tu tadi bisik ke sida bisik nganjuang atau ke komen. YU tu nama TikTok minta lagu Sepating Bungai Jarau. Nyak me pesan ya ke ulih di kenatai kaku halak berjam kita itu nyo serkat na dekat pukul 3 ngali hari. Selama pukul 3 tentu ya kita dekat Bugulai Ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merindang kita lagi. Jadi aku kira nakak tu ajak main apa ni ngah. Terima kasih Mayu hangga kita kudah Bugulai Ngawai aku hari pun program tadi untuk ngangai jam kita ke dia tu. Ngonya beri selama hari gawai ngangai semua kita nak ngira dinindur. Gayu guru gerai nyamai ya ke ngabangnya selamat ngabang kan ibu semua gawai nah jaga penglikun kita maya bertengah ke jalan haluan nah. Okey, jadi ningal ke kita ngau lagu ke sekali tu Joget Indo berbari gawai jadi mumpuk dulu aku sama gawai semua bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jadi aku ingat YB Dato' Wilson Gak nak kumbung kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kerja kepesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak, kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang kesedahana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai temalan menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social ekonomi penatai misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih lagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Lurijang aku ngau datian ya nyak beri selamat hari gawai ngagai kita semua lalu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta nyak kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia telah berlimpah tahun ke Kak Datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong hanya Keban Parlemen P216 Ulu Rejang.
0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Merudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesana. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang. Bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih lagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar No Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai dengan 24/5 aku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan aku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa ada milia agama mula terbelakang ngau magang ngintu gawai Dayak kata kata untuk jadi kena kemujuan ke Jako aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai yang mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai utak lebih mana lagi hari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
3: Dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung bukit berberita ketega remawung iban di pebasa enti bergempung agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkak tega bujang senang. Rita geluang begembung laban kumang. Iban kering. Entik sama ku yang sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku bana jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Oha, selamat dari kawai hari Raban TTP ke ngalih hari itu. Selamat ngalih hari. Selamat dari kawai ngegap ninga kita ke ngalih hari itu. Hari YFM ke Seram Gulai Sejalengo kita peningan. Nak ngira nyari gawai. Hari diau, hari gawak. Seram Gulai Sejalengo kita peningan 24 jam sehari. Kelebih ke mana gawai itu? Kami seruan merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Kelimpah hari yang natai ke berita kepatut dikunci dengan peningan kita ini. Jadi ya, tentu ya peningan kita yang tadi, mayu lagi kita tu tadi, benung ngabang jam kerja tu. Lepas hari itu, baru hari tik kedua pengerami kawai dayak di itu ke tahun tu. Jadi mayu kita tu tadi, benung nyambut menatai balap ngabang ke rumah. Nak ngiranya dari rumah panjai, nak ngiranya di negeri, sis kena tu tadi, nak boleh pulai ke benua tang seminak ngintu pengerami kawai di negeri. Nah, tajapan pengerami gawai di negeri itu tadi nak sebakar rami di rumah panjai tang kita ngarap ke peserta bersampi, ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu seluruhan diberkat Tuhan. Lalu ulih nanggam kautik rat antara diri sama diri. Nah, okey, bak awak ngelah tengah hari itu tadi kita baru dah boleh sejalan dengan YFM Bintulu, boleh dengan Flora. Lalu nampung program hari YFM ke ngali hari itu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Ngarap ke berita kita seruan mana gerai ni. Lebih ke maya pengerami gawai itu kita sama bak nemu maya kita ke gawai itu tentu yang tadi bunga bertundi ngau pangan diri ni. Tanpa jat pihak harap ke kita tarik semampai nyaga penglikun ke seminyak bak bilik derimpu tang rumah panjai tak ke genturung pendiau kita ni. Sis kedap ni kita tadi benon di rantu jalai jam kerja tu. Jadi engkan tadi nurun ngabang kini. Jadi harap kita tadi sampai berjimat ya. Tajapan jalai kita nanti keberhati kita tadi hari serian ke Semaran, hari Semarahan ke Kuching gitu. Bisik kurang penyampau kereta kita hari buka selama dan tajap pihak enam kita tu tadi mai kereta kita yang tadi lebih hari penglaju ke patut ya. Patut lebih berat kaki pengelikun kita ngampi kita tu tadi sama belak ulih ngelatih ke diri ngagendur ke dituju ngau likun. Lalu berita gari kami Pak Bandar Kuching ke ngalih hari tu cukup hangat nah. Jadi

0: ngambil kinta dari suran gerai, lalu ulih berami bergulai sejalai ngau diri sebilik, diri serumah ngau diri sekaban ya. Okey, jadi jadi cerita bari tik kedua tu, gawai bari tik kedua tentang tak piap sis kedap kini gitu. Tadi benu berjalan ke pengawak jam kedai tu lebih ki sedak ke gawak shift raban trabai menua raban penglikun ngau kami impu tu mega gawak shift nyaga kuta YFM sepemanjai pengerami gawai tu. Harap kita yang tarik terus ransi yang hati berjalan ke pengawak. Tajapan tubuh di tu bunyi ku sekedak tubuh bakonti tangati itu tadi meruan ba rumah panjai meruan ba menua ingat ke urang ke dikesayau ya. Sikit kaya ya bisik sekedak tu tadi uliah kemisi bisik sekedak tadi kapendak terus berjalan ke pengawal ya.
1: Aku Irma Nangi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku dan si tamu minta keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

0: Isi. Nai, apa telah join atau bercalai? Namo te banget te perumban ke atau ah? Isi, kini kede tu tade, namo te banget di perumban kede, aku tu lelak mai, aku tu ngagai de, ada tade.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
0: Nai, lekak ketisi dulu, mi pengawak de nya. Tu, aku kemadah kede, Min. Namo de, Min. Min bersih beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak kemea. Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tinang baru ke pada aku?
0: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang ngagai rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ngebarang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak, mea. Aku kau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada mea ngak aku muda berkedainya, mea?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin si? Anda ngayah keduit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngai ku. Ana ngirau, lagi nuang bisik benda mel alai ku minjau. Asal mel ku tupus hati, lebih akirimin. Bah, aram mel. Aram.
0: Apa ini tu? Sebut kebaran, sehingga lu beruman ke meli. Anu gai lu, ku kan ngambil biak ku nya dulu. Tadi, madah mayu pengawal. Matus saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kita ada bak tempat masjid Jamek Betong. Ia ke 6 majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: semua. Aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk meh dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

Okay, kalau aku yang tering ujung ke jam kita ya peningat 38 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari sekali lagi. Selamat hari kawan ngali peningat kita ke Mengkang Boleh Secara dengan YFM ke lemah itu bawa rentak ngali hari. Jadi berarti ke berita gaya hari Rimet Malaysia atau peningat kenyari pukul 4 lemah itu lagi dalam pelamat 12 jam. Kalau yang muat ke lemah itu peningat ribut kudik dia dan jadi di Sekedak Nur. Kelebih di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit. Lalu pihak mekat di Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari itu. Kalai hujan di Sekedak Nur, di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, pihak mekat di Limbang. Lalu nari hujan di Serikai, pihak mekat di Mukah. Lalu Tasik Menuala Sarawak, Tasik Bergumbang RM4.1 nyentuk 1.5 meter. Ribut Puput hari barat, bak peneras 20 ngagai 30 km sejam. Tikas mengagai hari, enyak 24 ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Met Malaysia kepada kunci dengan kita peningat berita gayari ke dikunci dengan kita peningat YFM engkan tadi bisik kedak kita yang tadi bisik Prambu dekat Mindah dekat Ngabang kini muak ke lemai tu lagi tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke kita yang tadi uliah merambu pejalai pemindah kita enggau mana persa dulu kereta pengangkut kita persa dulu rumah ke ditinggal kita sebab kita yang tadi mupuak teka berengkah tau ke ngepun ke pecalai kita ini. Ok nya tadi jaga tangkan kakai peningan kita ke bisik pulis jalan dengan YFM ke ngali hari itu.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Jadi pesan pengibuh ngakai peninga YFM kelebih ki marambau pengerami kawai itu. Jadi harap ke kita ke tajapan benung berami jam kedia tu ya, harap ke semampai berarti ke utek ke depan duk di dapur ya hangkan kita tadi. Ku jakuk kat ninggal ke dapur nak lama ngemata ke pengerami tak kebisik pengok kebukai ya. Tang kadang okey kita ngaji rangkang acok mata ulah ke ketuk lebuah tua terlalek tadi lalu nak ingat ke utek ke depan duk di dapur. Lalu kelimparin juga perhati ke bala anak kita lebih kisi dakti berkena ke tak ke ngecas handphone. Siti pelak tadi dikunci ngau mayuh pelak kena ngecas telefon tuk-tuk megak ngasuh kuasa karan tu tadi menyikut sekedak tu tadi overload ya. Lalu tau siti hari kebuah penusah karam di darat nyadi ne? Jadi kita harap ke perkara tu dia diseliah ke rambau pengerami gawai. Jadi kita yang bersampi harap ke gawai tu tadi boleh diintu kita yang ngawati di lantang serta gagal. Okey, semina ngetan ngira pengelikun bak rumah ajak tak peninga. Okey, semina ngira pengelikun lebuah tua tu tadi berbaik ke kereta berjalan dan megak harap ke kita yang tadi sampai ngemerat ke pengelikun lebuah kita yang tadi mulai ke diri ke menua mindah kini rambau musim pengerami gawai tu lebuah berkena ke sungai ya. Jadi nyebut berkawal ngau pengelikun pak sungai tu peninga bisi sekedar tak kesitik penusah ke bisi teriput nyadi. Kalai sikut lelaki ke umur 20 tahun ya. Udah ditetap ke lemah semudah perauk ke di depan ya. Begulai dengan 6 ikut dagi orang ya. Karam bak penusah kena di semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi kemari. Jadi nanti ke penerang hari bilik operasi upis bomba Sarawak. Cidak nerima kangau ngenyit bekau ngau penusahnya kenyadi urung 9.28 minit pagi. Jadi perautnya direport ke maik 7 ikut orang. Kalai 6 ikut ada sidaknya mujur nyelamat ke diri. Lalu siko untuk tadi ia ke bernama Adong anak rangkar ke umur 20 tahun lenyau ya. Lalu dia tetap ke lemas. Jadi berindik arinya mensemayu semampai dilalau ngambil ke semampai berjimat lebih ki maya tau lebih kita tadi berkena ke sungai ya. Tetap ke kita tadi ngemar ke pengelikun berkena ke jaket pengelikun lebih kita tadi tengah ke sungai nah. Jadi merik penyeluh hati ngekai sidak ke ditinggal penusah tu. Jadi kita ngarap ke utai kenyadi tu tau nyadi ke lalau nyadi ke tengau ngagai peninga kita kebukai nah. Jadi nyak tri berita ke berkunci ngagai peninga kita ke ngali hari tu 10 min lagi dekat pukul 4 lemai. Okay, mengkam rinang kita ngau lagu-lagu gawai kelemai tu. Engkau yang tadi bisik pengerami Melah Pinang kini kelemai tu. Selamat Melah Pinang ngagai kita ke Melah Pinang kelemai tu. Bujang udara nanggam kaul maya pengerami gawai tu.

0: Aku Cigu Tubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peninggal.

0: ngalampungi 22 bilya. Uha, salamat ari gaway.
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat intu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh tai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

ada penglikuan yang lain mah. Bila buah kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu ngantik dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tau riba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang aku ditutup, ya nyak, ini aku ngai nak gerah kita lebih

0: padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap kami gawai pun nyo tinggam penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat dari gawai Kayu Guru Gereja Mai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban.

0: Wainambi.
1: Namuna Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu No Mary.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.
4: YFM segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega bagusi info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Lalu tang sebenarnya kita dipindah ngosti lagu Gawai Ari Rabat Masterpiece Nadai Ati Berami. Tajak pensis kedak kita tadi mayah kita tadi ngintu pengerami ngawati tidaga tang pensis kedak tu tadi berasai sinu ati Laban pengerami gawai ke tahun tu bisik bida laban orang ke diksayang tadi nadai lagi di TC udah midang ya. Jadi sama-sama kita bersampi ngarap ke semangat tidak ya ke udah midang tu tadi bergulai ngapai di serga lalu kita tu tadi nerus ke penghidup kita tang tajak pihak kenang tip manis seruran di kingat kita belama ne. Jadi okey ngasuh hati kita tu sah peninga tang tu tadi harap kita yang tadi dalam kita ke ngintu pengerami yang kelalu mai hati ketusah tang kita yang tadi patut berjalan ke terus ke penghidup kita ngawati ti penuh sabar ya.
1: YFM segulai sejalan.
0: Okey, sebenarnya kita ke minta putar ke lagu setiap lagu Sino ya, lagu Gawai Ari Melissa Francis. Cuma meh air mata, Ba Ari Gawai.

0: ba ka papandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah.
0: Mel! Oh, Mel! Apo, nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Tegi meh ku cia di makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku agak penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu, ya?
2: Iya, nama yuk telara. So, kajak je, ne?
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nada agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh? Tu, air lembenin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, kaun malanek lagi. Bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si. Bedau beli magangnya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata sigi amuk. Bedak utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan bedak hapus. Nya berketup ketunjuk jari.
0: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu makai kompuah. Makai kepadanan tadi neh. Neh. Nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak kududuk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Sing hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Ya, setelah aku gawai hari Richard Lee bulan ngofer Richard Leo berbuti maya gawai ya. Okey, hari kami buat menari kucing mengkang panas ke lemai tu. Tak jap pihak nangis rapat ini untuk kita dia macam kita tak mengingat terus boleh secelai dengan YFM ya, lepas pukul bekas lama pukul 5 lemai lagi kita semua buat mending ke berita 5 lemai hari Kota Miriang Kasapuri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak terus boleh secelai dengan YFM kalau bak awak rentak ngelari jam ke penuri aku akan mai kita mending ke drama panda hari YFM. Drama ke drama berserimbai dengan pengerami kawai kedekumbai pulai meh anak ya. Okey, terus merindang kita ke lemai tepeninga.

0: klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, bala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kaya amai, irok kaya celap. Okey, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okay, terima kasih Mia YFM kaki muka boleh calai ngau kami ke lemai tu kalai bawa rentak ngali hari kita boleh ngau aku Rolana Gilbert kenyari pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi ya jam ke mundi tak meningah pukul 5:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program Leman Berita Special Gawai. Ha, nuju peningat kita kerindut mendiang ke Leman Berita. Anda ingat pukul 5:30 lemai itu lagi. Tang sudahnya. Agar minang kita ngau lagu-lagu gawai ke lemai itu peningat.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak. Serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi Leman Berita kita keterubah tau. Aku main cerita ke nyadi di Muna India ada dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Leman Berita tu nyadi baramati di Muna India ada dan sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran hati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi siti arinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik siti arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita yang tadi pedih dada. Akai pedih mendadak aku tu di solo solo. Ko apa tuai tu tadi naik nama hal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai nasi tu ya nyungku ke hospital. Kadang nato ku mer stroke ka stroke tu. Ko aki kita tu tadi au dah nyuang kian. Dah tai di hospital dan terpindah. Kita nemu ba mene India dan ukai baka kita di tu hospital de dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak babayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit ok bola-bola au. Jadi dia dian tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macu bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripay. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu ya aku nguding ya duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kena nganjong lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyu anjuang ngagai emergency. Dia nyu orang adu semua. Dah. Nyu lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisi pekit marathon perhaya saya peningat betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Baguan Karya itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari sida Indianya. Nyak mah kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nasi gina deh bekas suat ya tak Belanda ngena kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda
menang ya peninggal. Tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya nak. Ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur. Ia ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawa yang Belanda nak dari jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak cabang-cabang kaban. Udah nikik pengau derima duit 5,000 kesnya 5,000 rupiah lalu terus ke hospital. Lalu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nadai daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia nama utaika degagak sertuk maya nyengai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata. Nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baji ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bahindo tu seksi nal ngena baju ke nama korang tu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak itu ku bala temuai ke bisi datai orang kengau nyengaiknya nak muka-muka pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ni kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiga ni ada tai laban nang sigi dekat ngau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat yang tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babajak memanah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom nya mutai ke nyandi pindah ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nade hadap orang tu nadai kala orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nak segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya pendengarnya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu. Lepas nadat menua dedin, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan dalam genuk min, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih genuan nunggal, selamat gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini, tau ke sekolah secondary, uji perasaan nama ada dalam bi anak kita.
uji cia kita dia tu. Pada nama tu dalamnya. Ah ha, bisi tai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya botol air, bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya. Mayo macam me bisi nya tisu basah ya ke udah kena buai sida dalam biak. Mayo macam me tadi ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia, dia bak kampung kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat. Dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja. Bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku. Dekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasi ke ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasi ke ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke sekolah kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak sekolah ya, seraya ke make bekal ya bermain ular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban aku selamat ragawai ngai-ngai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusik ke aku seraya kita berperindang nanti kita akan berlelak aku pun kak akan berlelak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita tau.

Kita pasang lagi round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pasang lagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketega penyakit kedukumbai atau penyakit kukut ngomu luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nang-nang lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi itu nasi special dijaga ya mana. Udahnya peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capenya awak ke capenya nak stres ko ya siti ko ya nanti capenya stres tusah hati dia capenya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu, lebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu ke Sutasmir tu dalam 24 jam, 12 jam bisi kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini nak, ukai merindang hati diri nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam lah. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock. Macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi senggup nak kita. Kelebih gig kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya, tadi Laman Berita kita keempat kita mansang aja Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke deriba ba jalan luar dari Semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maimuah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngunya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maimuah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita dia ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peringat. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen diperindang na lagu ayun lundai
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okey bola bola nya nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berlah laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah au dengkah ke lampu padam hidup ya ke beteki jamnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu raba atas panggau dia buar ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepuk raba dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih ge bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amaga tandu ya re 2:30 lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa ho salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pula aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambuh Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Oh. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakal ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
4: Amat, aku nyau nyemetak aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sedar lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diau di Bandar Miri, di Bandar Miri. Okey, di puak-puak Miri kebesar gaya ni kami secara online. RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami dengan 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya, berkaling berkaban gau DJ MA 2 kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalmai. Okey, gau lagu ke terubahnya, lagu selamat rindu hari gawai Ari Raban SKK Production tu. Kita terus mendengarkan lagu kedisada Larry, Tricia, Del Vincent, Gau Richard, Bergempur Ari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu rancari Ika Saiful, Gau lagu Ya Malam Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Bak Selampu Muda Kita, Ya Kuno Bak Perengkap-perengkap pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kenangan tu, Anang mabuk menyakitai ke dereba yang ambil ke Semalikun, Bak Jalai Alun.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngajak ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semang Panyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: Penguangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngiruplah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana tahu nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi pak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk jadi kena pengujung kerja ku aku lari ke kami sebilia kamri selamat Gawai Dayak bagi semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Wait, baby.

Okey, kita berhati ke Gayari di menua kita di Sarawak di Keluarga Upis Meteorologi ya. Okey, bergerak pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam lemah itu ya bisi hujan berskedandur api mega berguntur nyaya bak kucing serian semarahan siraman sibu muka kapit bintulu miring gau limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya bisi uga hujan bak skedandur kucing serian semarahan seriaman betung sibuk kapit bintulu miring gau limbang nada hujan di serukai gau muka gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput arah barat gau penglaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesuah pengangat gau penyelap di benua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, ya ke benua abang jam ke dia tu ngarap ke nyangkuang lah tu dah pangan dalam konti ni agi gawak 3 jam nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi lagu di satu LX1.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sundown Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisi diterima kami di YFM ke terubah tu datang dari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Madaka pemati Betty tau ke kedua balik nama Jenah Anak Noeng tau ke Bini Ali Anak Lubong. Udah nadai kena ke 1.6 hari 1. Pukul 6.31 minit pagi, pesan dituju ngagai ke Bambelayan di Kampung Abuak, Limau di Dadak, Apiang, Sungai Tengang, Marau, Semawa, Keranggas, Muding, Mentu, Kara, Sapak, Gayau, Isu, di Tekuyung, Ubah, ngau ke Bambelayan, Kebukai, kena oleh dirintai ke di Temagang, jadi Niang tu. Dekat di Sungai, bak Kampung Empaling B, bak Tuai Rumah Steven Noeng, kena ke malam tu, lemai tu 2006, lalu kat dikubur ke, kena ke hari 3 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datang dari Budit Anak Jantai, tau ke Apai George, madah ke pemati Binia, Tani Anak Agas, tau ke Indai George, udah nadai 2 hari bulan 6, ni yang tu dekat di Sungai, bak rumah, Iempu ba Jalan Camar 1A1 nombor 1B lalu dekat di Intu kena ke Lemai Temegak 2 hari bulan 6. Engau 3 hari bulan 6 dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6 tahun 2026 pesan. Ditujung ngagai kapal belayan ba Nanga Gad di Kapit Nanga Ibau, Nanga Lajan Iran Suong Balih Kapit, Kampung Sentosa Sibu Bala di Sibu Jaya engau semua balik kita ke Ngelala Niang tu. Pendengar kecil atau telefon ngagai George Budit Lumuria 019-0226-877 atau ke Kastina Budit dengan lumur 0116386-6174. Pesan pemati ketiga datang dari pengajar Joseph Anak Salima atau ke Maria Anak Salima madaka pemati Apai Sidaya Salima Anak Mardan udah nadai 2 hari bulan 6 bah hospital Sibu. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Mawung, di Rayah, di Kerangan Kerian, Kerangan Bau, Rasan di Matau ngau semua kita kenala Niang Salima Anak Mardan tu. Kena boleh dirintai ke Ditu Magang jadi Niang tu dekat di Sungai Balamanyuh. Kena ke malam tu 2 hari bulan 6 bah Tuan Rumah Ramba Anak Serang Penyangkai Akai Macan Kenawit. Dianjung ke Pendam kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026 Silia. Kita tahu telefon dengan pengajar Joseph kena Lumuria 013-5719-592 tahu ke telefon dengan Alexander Mordan kena Lumuria 014-3309-334. Pesan pemati ke surat tu diterima datang dari Tuan Rumah Nangai Anak Enjob ngari ke menjadi ia Aji Anak Enjob madah ke pemati Jatun Anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan ke dia di Tatau Labang ngau di Sepemanjai Jalan Ulu Sebawah. Kapal belayan kena boleh dirintai ke nama di Tumagang kita ke Ngelala Niang Jatun Anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh ke Udah Nadai 2 hari bulan 6 iaitu dekat di Intu kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 ba Fu Siu Trading Company Batu 6 ba VVIP Room Nombor 2 dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6 di Pendam Anglican Bintulu Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon dengan Tuan Rumah Nangai Lumuria 019-508-9383 Aji Enjob Lumuria 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email. Orang ke nganyu pesan tu nya Bada Anak Buju Elias Ambrose Saran. Madaka pemati Ambrose Saran Anak Nalo tau ke Dikumbai Buju tau ke Apai Sedar. Udah nadai 2 hari bulan 6 bak Hospital Bintulu iaitu dekat di Intu. Malam hari 2 hingga malam hari 3 bak Fiu Siu Funeral Jalai Batu 6 Nyabau Bintulu dianjung ke Pendam. Kena ke 4 hari bulan 6 2026 di Pendam Christian Setiam Bintulu Penerang Kesilia tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu bak serak ke terubah dibaca aku datai ari lidar anak tinggi tau ke Indai Amos madah ke Indai Sidaya timbang anak lidin tau ke timbung udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari ni yang tu dekat di intu Balamanyuh bak rumah empu di nombor 2 lot 19385 blok 11 MLTD 1B Jalai Stampin baru di Kuching ni yang tu dekat dianjung ke pendam Anglican batu 17 kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026 pesan ditujuk ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Laru, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Stutung. Enggak semua kita kena uliah dirintai ke Ditu Magang, kita ke ngelala ni yang tu. Penerang kesili atau telefon ngagai lidar tinggi Lumuria 013-809-2524 atau ke Melissa 017-8015-615. Lagi aku macam baru pesan bang rengkat kedua tu menggal program kita dulu sedalamai ngau lagu di sana Stephanie G. Nujah Penguji.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nyambung baru pesan berita imbau renggat kedua tu. Pesan berantu dari Jembul. Anak lekuang madaka pengawal berantu niang binia hanya mawa sanak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu diatur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai. Barumah anak ya hanya batu 2.5 nangastras jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabang belayan kenala niang indai sidatu. Bala di rumah Jelani, Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit. Bala di rumah Lantiang Nanga Sekeruh ngah kebelayan Bahasa Kayu Aik Poi Kenawit. Kebelayan di Sibu Bintulu Selangor Mukah Julau Miri Bintangur ngau di Brunei Darussalam Kalai Penerang Kesilik. Kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun Batlumur ya 019-223-7519. Pesan pengawal gawai hantu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apai sidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagilah 6 lemai baru masjid empu. Bak batu 2 jalan KJD Nangastras Meradung di Bintangur pesan dituju ngagai semua kawan belayan ke ngelala niang tu di serata Skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang Alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngalih ngagai pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madaka pengawal berantu tau kegawaian tu niang indai sidaya perida anak ni tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit pesan dituju. Ngagai bala kebablayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nengadap nengalijau suung Seri Aman Ranan Kenawit Selidap Bintulu Macan gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke Ditu Magang. Penatai kita sigi di kelalu ke Magang ke kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga atau pesan keempat, pesan ngetah seulit ngupas entebalu datari Will anak entry ngari ke sida ia sebilik. Madaka pengawal ngetah seulit gau ngupas entebalu niang entry tau ke Saban tau ke Apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelaluang, Belaga ngau semua kita kenala ni yang tu. Penerang kesilik telefon ke Will buat lumur 012-575-6433 atau ke Roland Jimbai lumur 013-600-3929. Pesan ke penudia basara kedua dibaca aku tu datari Emilia Uyung anak lang madaka pengawal ngetah sulit ngau ngambil entebalu apa ya niang lang anak uga tau ke apa itawi tau ke laki termah Jacqueline anak rengga pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah, bala di Batang Kemena, di Batang Binyok, Sungai Lengan, Sibu, bala di Kenawit, di Sibu, di Miri ngau di Selampur menua kita Sarawak itu bala kita ke ngelala niang. Pengawal ngetah sulit ngambil entebalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Kalau pelarang kesili atau telefon ngagai anak ya Emilia Uyung kena lumur 011-3703-7018. Mending ke lagu remisa Francis Ai Mata Ba'ari Gawai. Kedua lagi mending ke lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mending ke program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkep ya lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sudah kita mending ke berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: Rise the Jedi.
1: Sama bertemu baru ngau aku balap ninga ba program arah mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan hari induk upis bertanam menua Sarawak. Jadi ba program arah mansang ke sekali itu, kita bulai ngau aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga ke randau aku ngau sikok usahawan bertanam ianya Encik Kaju Anak Atang hari rumah gende Sungai Gebilang Tanjung Bijat Seri Aman. Ngau tau aku ngalu kenuan Tuai Kaju ngage randau program arah mansang. Jadi randau kami dua ke minggu itu ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai misi. Jadi minta nuan tuai madah ngage bala peninga program arah mansang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
2: Jadi rubah ke berpun nanam sayur. Jadi aku bisik berpusat dulu rubah. Pak bak bat mudoh bae tisi mudoh kalau bisi megak aku bekusue bre hari hari hari
1: pes tanam
2: hari oke hari baru pes tanam lah bak hari kaca ada kalau bisi megak hari kebajikan asok aku bekusue bak hidroponiknya kalau bisi kusue pasti kasih hari kebajikan.
1: Oh, ini tuai.
2: Hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur ke bisa ditanam nuan detok de tuai.
2: Ya, maka sayur ke bisa ditanam aku bakal ke dia tu. Ambisi aku nanam terowongnya. Ini segi bisi lama.
1: Oh.
2: Lalu buka pria intimun. Zidak kecolanya. Oh. Malah secangkuk bisi megamanya.
1: Oh. Terutama kita tanam nuan tu sayur terowongnya lah ni tuai.
2: Sayur terowong. Lalu nanam utai bukai bisik juga aku nanam padi banyak.
1: Oh.
2: Berkebun buka nanam getah bisik juga aku.
1: Oh.
2: Nanam buah-buah mimin.
1: Ya, tuai dalam kandang sehari ambil kebanding berapa anggaran hasil tuan nanam sayur teruang tu?
2: Anggar hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, berapa pemerat ya?
2: Bisik juga kena cara ikat aku. Lalu sikat RM2.
1: Sikat RM2
2: sampai 150 ikat bisik mah aku sekali nyual dalam seharinya.
1: Oh. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Bu aku nyual ya anjuang aku agak tamu Seri Aman ya.
1: Oh ne.
2: Kerimpah hari Seri Aman ya. Bisik enggak aku nyual apa kalau mau nyual terus jual aku agak tanya seluruh pintu kami tengah bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari linggaannya ngambil ya, jual belinggaan.
1: Oh, orang kada baik nuan ke jual ba tamu semanggaan tarente beka bisa lebih tarinya. Bekeni nuan selalu ngau tu.
2: Kalau lebih nah deh. Karena kada ambih ya, kan. Karena kada jual yang pom ambih kan. Tembih lama ga. Oh. Sudah ada pasar dia.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur atau
2: nanam sayur tu oke tu dah diasai ke aku sudah ditakti ke aku tu maka baja tu kalau umbar main maka racun-racunnya
1: ya
2: mah langsung tu tapi aku balat tega barang umbar tu niki megang.
1: Kira kos tadi, kira kos ke nanam tadi, lalu meningkat jenis itu ayo. Bukan ini nuan mutar ke penanggolnya tadi tuan?
2: Ya, aku mutar ke penanggolnya, kan tak aku bisik enggak? Karena kadang no, mato, orang hari ikut tenian nulung aku.
1: Oh, kalau kira bisik nulungnya orang ke penanggol nuan dalam nanam sayur atau tadi itu ayo?
2: Ya, aman tidak, bisik nulung baca, kenyak atau itu kenyak. Nyelempong gitu ya.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan.
2: Oh bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baca aja mah ke injak pelau bisa juga.
1: Oh.
2: Tanya beka sap manjat beri orang.
1: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
2: Hari UPS tanam
1: ya. Oh.
2: Tinsu bisa mah.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalah di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalah nyat nuan tuai.
2: Terubah kok belajar sumpah Sebab kami sudah berkursus, Pak. Efisit mudah tu, Pak. Belajar nanam sayur, kami tu, Pak.
1: Sayur teruang tu?
2: Sayur teruang bisik, magang. Mua sayur sayur. 20 minggu kami tu, Pak.
1: Pak, ETC dia tadi.
2: Ya. Lama sudah. Nah, lalu bisik ke? Bekar dia tu cara mudah, dia tu bisik ke? Kurang hari usahawan WBS-nya. Nganjung aku berkursus. Cara mudah dia tu, guna cara aponiknya. Kau putih kasih.
1: Putih kasih kau hidroponiknya. Nama Julati Nuan dikenang mansang kaget projek tanam sayur maka kudah diadu Nuan Dato depan.
2: Kau tu dah ada aku Dato. Kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru boleh tolong aku baru
1: bakal bantu ke ni
2: bakal bantu bakal bajang orang cuan lah.
1: Bajang orang cuan.
2: Minta tolong sedak lah.
1: Ya, junya kiranya Julati Nuan dia tu kira.
2: Kira ke Julati ku dia tu.
1: Kira wansang kaki take di.
2: Ngarap pesedaknya oleh nulung ku baru.
1: Oleh non mari Jakob Pransang ke bala peninga ke bisi Julati dekat bepuan jadi usahawan tanam sayur tu.
2: Jadi Pransang tu ke bala bayo. Ngarap ke kita sidak ke kebun ke bukai juga. Tahu enggak? Ngati ke diri yang bisik orang nolong kita lah.
1: Kiranya kiranya kemanya jago perancangan warna gembala tidak ke berkebun terkira anak-anak
2: berkebun lah
1: berkebun
2: leban bisik kasih agak ini bisik kita nyuang
1: lalu dikenanya di perantai bisik
2: lalu jadi ke perantai bisik kita impung ya.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu ngawala bala peninga buat program arah mansang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi orang bertanam bertupik ngabumai terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, kurang nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Ruby Jenga Langguya pengingat begulai gawai. Okey, 15 minit lagi nyokap call 7.30 minit lemai. Agensi Penerian dan Maritim Malaysia APMM Sarawak yang mujur menyelamat 8 ikut sidak tu ke depan bot ke visi penanggul kiraya 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubung di tiah kebenaran Redirector APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau menyelamat. Okey, udah bekau sidak ke terima report bekau engkau sidak tu ke tapi engkau bot ke visi penanggul. Okey, urung dia pukul 3.45 minit kemari 1 hari bulan 6 kalai bot penginau kilat 22 sudah dianjung berjalan ke pengawa ngiga engkau nyelamat semua sedia tu ditemu selamat magang udahnya di bayi ngagai jelatung komtas sebedau ke di persa pengerai ya. Okey, sedia tu sudah ditentu ke selamat serta stabil kalai operasi ngiga engkau nyelamat diketu ke secara rasmi pukul 6.45 minit lemai kemari. Yang berkenang ke sidak ke depan bot bala kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai air nyawai sama-sama kita berjimat ya. Nanti lihat sama ngena jaket pengelikun. Okey, anang kelalu sarat lepas kita ke sama depan bot tau ke perahu ya. Ngambil nak pulai ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Okey, sama-sama kita berjimat jalai bertasik, jalai berdarat semuanya tahu magang ya. Okey, kira ke fokus lepas kita ke sama tengah ke jalan alun ngau jalan sungai ngambil ke likun kita nyak pulai atau ke mansang begawai. Tu lagu disada Jonas Johnny Aman Ibun Pengerindu Tua. Kedua lagi nginjau lagu Andrew Bonnie James Sambut Salam Hari Gawai.

0: aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: menggerami
1: nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yangnya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya.
2: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh dan 14

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Jom kita dia tu pukul 7.30 minit lemai. Selamai dia tu menabur ke berita lemai hari Y FM Iban Kuching kena kelemai hari 2 hari bulan 6 tahun 2026 batang berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program TCF Pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mending ke isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduk jadi palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi tu dengah kerjasama strategik engkau industri semiconductor Korea Selatan dikenangi nyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke penguat rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke beranda engkau gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang sinergi ngau access market ASEAN. Ia megah bisi ngatur awam ngau firma modal Interverse Company Limited ngau company portfolio ya tu dikena mansik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor ngau digital Sarawak. Kelimpah hari ini randau megat ngemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengkap pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seruris ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di Target Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegap ke dikena nentu ke manyuhagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbal tim merancang ngagai program TCF pengerai riman tusu ngau HPB DNA nyata ngayan ketika penyedar mensia manyuh pasal nyaga pengerai majak nambah yang maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawal nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagat jematan Batang Lupar 1 mandang ke pengerangsiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Perengkap Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harujinat madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebab kabelak diasai ke peranak lunduk ngau sematan dengan pemujur pengawal ngaga jematan Batang Kayan sebab tu nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemarik mujur mata temuai ari dalam gau menua luar pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya timaja buliah parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengan penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar ari menua China, Canada, United Kingdom gau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbala manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi Kaban Parlimen Serian Dato' Seri Richard Riot Jaim.
pengawalnya kemari begal bisi mandang ke perengka pengangkut ke dias pakaian asal kelimpah hari pengawal mandang ke main muzik ngau main asal pengurang itu dekat diteruskan jadi pelasar ngenegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kena dikelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuop Dayak reka diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebanyampau RM30,000 Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebenar ia mansik ke jakunya rambau berjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung simpang rundim kampung Kuop Dayak endurnya bisi potensi nyadi palan endur ngetu serta mata temuai datai yang megamuji pengawal komuniti peranak bergenturung pendiau dia tiba bendar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal kaya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja yang jadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak tipatu ditan ungkup rebak dudiari. Sikuk mangsa penusah bot karam di sungai indah jari sekolah kebangsaan Nanga Balang Gad Kapit didiripat kelenyau kenyau hari minggu tu tadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mangsa ditemu peranak rumah panjang pukul 7.10 minit pagi sebedau raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus doai deras. Sebegitu bot ke di tepan ia ngau namiku lagi sidak kebukai karam ketegal ngelantak batu bak tengah sungai. Namiku sidak kebukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripat ke endak ditemu udahnya hari kedua operation ngiga ngau jelamat SAR dipasu 5 ekor raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbanggaunya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan yang direport ke pecah lalu karam bak sungai endajar rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan Operation JBPM Sarawak Madah ke sidak nerima kangau ngenyit rupakul 1.15 minit ngali hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyari urung 40 km penyawah hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diripat ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngiga ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngagau report palsu berkaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Peliliah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebegah penerang madah sebedau tu dia induknya bisi ngagak report madah ke diri dirumpah 4 ikut lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia ting report ke penusahnya madah ke diri betapi pengerugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansiak tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwania. Kesnya dia tu benung di pansiak hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal meri penerang tik palsu ngagai pengerja pengawal perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru.
Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur tinegap ke program TCF pengerai Riman Orang Indo di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanda pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanda pangkat diberi ngagai sidak ti kalang laban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia Gau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Nang nukung di obat isi ke kia berami maya gawai. Di jembe bergawai bak konti ni. Okey. Nang kali tu lagi 9 give call 12 tengah malam. Pemerindang malam kita bak malam. Tau ke hari kedua kita ingin tu gawai. 2 hari bulan 6. Pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6. Bagi lagi ditetap ke hari kemisi di menua kita Sarawak di tu ya. Udah ke ditentu ke tau ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari Wesak ke dintu kita itu tadi. Bagi dia kena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita yang laban ke Beserak Gau hari bulan nur kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya. Kalau kemisi tambahnya tahu ke kemisi gantinya di pejalan diatur ni dia ke Section 5 Ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegang menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti balakaban kita ni. Mending ke lagu gawai Ngabang Andu Gawai lagu Bidayu Hadisada Faye Edmund udahnya mending ke lagu Berpadu Nyawa Marilyn Gau Sabah Desmond Gau lagu sedua ya Mabuk Tindu Wai kekia udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga Sada Lemai.

Hai sis, hai Bo. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang kau YSM. Woohoo, mania.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Lagu gawai. Bala kita angkanya benar berumah jam gede tu nak minda. Kita kedekat beranda gawai kami di konti. Ngatai kebesaran dari gawai. Atau talia lau dia tu ya kusul 82-258-633 tau ke 258-634 sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya, beri peluang kita nak naik ke pesan lelengau tau ke pesan Ari Gawai.

Ya, nanti peningkat kita yang pedang baru sedia dekat bertali along. Okey, hangganya agi kiruah ya. Laban kebisi nerima pengabang. Kedua, hangganya benung deribam ke jam ke dia tu. Aku merindah kita engkau lagu gawai keamatan. Lagu ke disada Karen Libau engkau Cynthia John. Merindah kita sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa Daya di menua Sarawak.

ya, nyanda berasai berarti ke jamba dindi yang bakal di kami pukul 8:19 minit malam neh. Harap ke gari kita yang kawal untuk nyangkung di serata menua kita serok bumi kenyalang tebal lagi bila kita ke benda dereba anang ngantu, anang mabuk lebih kita ke dereba ya fokus ngambi ke semalikun ngegepalan ke di tuju bila kita ke malam tu neh. Lagu gawa kita isa 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Sada Jim Rockers Elvis M di Medgau Gerald Tuckson. Lagu kedua ia penudi udahnya ditangkan gaul lagu Saum Entua Maya Gawai hade-hade kanyadi kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gaul Lakuang Ading udahnya kita mending ke main nafsal kita Ivan main lama ianya Timang Jaluang malam tu ya. Dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai itu 2 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Kita bertemu baru pagi hari 4 Y 9 12 ya malam tu bila kita ke belalaknya. Okey, belalak gawati ke lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Selamat hari gawai gayu guru geranyamai ngagai semua bila kita wai ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Raja Kita. Raja Kita.
1: Bersama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentang Betong. Ia ke guna-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh dan dulu ke

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.

Yang lainnya dua. Kita betulnya tubuh. Oh. Yolo.

Awak dia ya wae uji tabe ke beka gini aduh dua be rimai ya. Rekanan hari kiba semua kita kebe tunga aduh dua be rintai jaku cangkal mama re riga di nyawa tangkai nga kamai ya. To jayo nanyo ke julo munua sambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munua sawo nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire ke cane tiang renyai ji jebai jak tangkai jila isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemaruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempai lempai nua diglok bekopi lamok tapang mikai di jengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak uai nuan da berita panyai gelai nuan da gelok selanyau manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai nang simpanai kita kena telebok bila bandim peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerari gai.

tu daño ve yulua no anna yo wae ye kemunua samua detloa.

kemono ular ngolantara tise niti jelelan nyalai kebuahan no aku kananyo mda tubuah nuka kukuah gangamil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ay dalam laban arano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili ngigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Nyalai tarino gagoy gram kanya nya maya e bram daningon sumareng anu anungal kemunuh pesilar ular mere sian ning juloa nu deungal munuh samboa e munuh samboa dek det loa luboa dalam daninga jagla nganuan di ungal munuh sawa nyengkelan simo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manuk sabuang kuruang tuan lebuah nadiang terbujang kriang ketariniang da tebiang tanah malayan lebuah laba.

Laban, jilu gaja, kampung agi jeruang, babas e mana udo ke lalu, balat manga kebenyawa dua-dua, nande tanah, lenggang mata, langguang mempran. Nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya, ngerese milan nyale dio nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyok baru dia gelae bujang besae datae penyangkae tise manalan tanah bernyang dunia balingang doma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seduai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak nak tipas brian negan. Nyeloma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus kaulo Cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang garis manalan betima nebujang biak nyang setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalae dia diaten bujang marte nade bos ni trek bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparae berir nam dia panjuang bujang lempuang kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang derkuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakobin ngah sabung raja britis aik ngelantang gok paloknya nabaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de la

betuk. Tajam sebakong-bakong berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadon bujang malisa lengan ngakanan ngeknuhan kunang dok meruan di tepan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi je jam besai katam katam. Banyak singam singam ngambuk ngadirik

nyalai tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berita nun tadi ayo ceduro jawa ngo jelai ni ngo baju luak nuan kemantap samua di teluak lubuak besai.

esto, estoy muy sorry que esto es hace esto de le kanang ko gini prowat besai ketawa gago di gago turio rindu ngorimai di ganyoi ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang ko rigae laban nate nuk marte tudu barani beto amai nyalae sekali jawang ngi nuan tengawong urang uji bolelang ko batang ulu ye kutae nyeleber nuan nepan biluan mensang terbae nyeletor engkah anu kedah tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliet tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tendok ko lamo dia ngo tino nutop do ko anyu jelu singo serta dua sama beri mainnya alai telut mengkla bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai

Tam temuni pangkok hujan leman labuah bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai dubekau nyo telur hari di luar babe kalati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran do lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu do tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai debekau nyo entang medengah ka dia nak sobakong dengah kelio nak sobakong dengah gila apae bunae tegi ko lio meruan gelae tu bisik salae atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tuleban ritong nuan saduro do dingo derma nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok ndak barupai baju panyai ngno caci bae sangkiang bintang laban rito ngoso duro jauh jelai daglo daro bulo ibo glai daglo glo urang sino lamo sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

nya dini ledet sa nundak kesa nrin suang sarangnya baru ata tekuap daw.

Gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam. Ntik sebulan.

Tani lah ayo makai beramai ganjai tuntona bujang lemambang tupai timang tengah ulang dah buang lanai pilo luso atauan kempai seruran ngagelai tiap pengawo maya gawai gelai salo makai entik sorarai timang tu jaluang ya jaluang.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Ugak nak kumong Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan ianya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti sema teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita Bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi berdau berkenyak tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikit semua barang kengguna minyak minyak nikit magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita. Ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedar oleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lihat. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak ke bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku mere tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang aku ngau datin ianya mere selamat hari gawai ngagai kita semua. Halo lebuh kita pegawai kita entah nak berjimat B berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong nya Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi belabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena satu bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke Perintah Sarawak dan Perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngon umbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi Pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar No Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 kuda tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak ketika tahun itu jadi kena pengujuan kerjaku aku dari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kesidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

lagu dari Joshua Josh merindang kita serta mungkal pemerindang malam kita sehari itu. Hari 2 sehari itu 2026 2 hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026. Jadi 2 hari mega kita sudah ngintu hari gawai daya 2026. Jadi hingga tu merik selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai daya. Bah pemerintah malam penglamat 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai lepas lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu gawai kelimpa hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus bergulai dengan aku nyentuk ngagai pengujung program kita pemerintah malam sehari itu 2006 2026. Terima main lagu ke sekali itu berkumpul Ari Gawai lagu Ari Larry Trisha Del Vincent Engau Richard pemerintah malam YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Joget dari gawai lagu Ari May Franklin hak merina kita berperwindang malam. Lagu malam tu nang ya bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu gawai laban agi bisik mood gawai kita ke dia berumah panjang jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang mendiang ke YFM. Jadi kita ke kena nada cuti nada kemisi tahun 2026 tu anang tu sehati anang irau laban kita endang ya sikit orang ke berjalan ke pengawak angka uka gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa indai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley selamat hari gawai. Jadi untuk di kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora pia mega ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang Aku Suba. Kesekali tu dengar ke dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Aku Cikgu Tubah Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RYFM Iban di Kuching.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Hanuju semua kita ke benda benda yang ke kami buat YFM pukul 10 malam tu lagi. Dia kita dekat benda yang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala anak bala puak ke nantan nakmu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke belisinya anang temu kat makai aja
1: aku yang betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
2: Bala Indo.
1: Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang aki ku sebab. Nesal ke aku ninga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aki kalau ngajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke Jakub ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesalnya nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
2: Oh, baji-baji.
1: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
2: Ya. Ini baru anda hempura ulian ulah.
1: Hanya kepada mana aku dah. Okey, ni lagi kuantik kuno mu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
2: begini gim nolulu.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

0: Dato' kami nabur ke Berita Malam kena 2006-2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawal penyerakup engau ngerapit ke kawal antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemaran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang mai musim pengerami ajak. Tamega nyadi pelasar negut ke kawal bebakiah ngerami engau narak semangat begulai. Bak penyelai nyadi kekelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi cunto pengelantang ngau penyerakup ti dikemegah. Ia madah munjinya bak siti penerang Facebook pemudah Ngabang ngagai rumah ex-sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai ngau pengerami Gawai Dayak. Ia ngarap ke semangat Ari Gawai majak jadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawal berbakiah engau berterima kasih laban begulai ngasai ke pelikun engau pengelantang. Rakyat Kedia Ubat Sita Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sidak dikenak ngerikut ngerjista pemilih. Kaban Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim, madakanya dikena nentu ke penyampau pengundi basitaknya ke majak nambah. Yang madah penyampau pengundi basitaknya di pelabak ke nambah hari 60,000 gagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia hari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau hari umur 18 tahun. Ya madah tajapan dia tu mayuh peranak asas Serian dia ontap serta gawak di Kuching tau ke kandang benar bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur engau pematut. Ya madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka Gawai Dayak bak rumah ya Kampung Picin Serian. Ya megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikenal tentu ke sadar engau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Harinya mega oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban pekerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun di perjalan ke tujuhnya dia ke kendur diau ti nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengeras yang tidak semampai di pecalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya oleh nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur tidak lebih sikar agi ngagai komuniti. Idika penerang ari Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya sudah berengkah di pecalai ke kena 4/2 tu tadi. Lalu di Sadang Tembuk kena 3/8 baru nyin ilak. Skop projeknya yang kau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah pam ngau mega, perengkah guna sukong kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambah ke pengelantang rakyat Raban pengerja pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tika penudi. Pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 ngembuan potensi jadi pengerami nintian tahun ti oleh mata mayuh agi penyerta hari serata pelilih lawas. Hari pekitnya megak oleh negap ke agi semangat lumak ngemain bak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah madah ke pekitnya megak jadi pelasar ke pemadu manah dikenak nyerungkai penau baru. Yang madah lumak ngamainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh berjadi pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kreatur Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK Batu Dua Bugulai ngau Kelab Wacas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendiang ke berita malam RIY FM Saritu kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2006 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami merimidul ngau tanda pangkat ngagai bala bujang berani ti udah beramun ke nyawa lebuh menua ke agi siga. Bidul ngau tanda pangkat diberi agai sida ti kalang laban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia gau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFN Iban.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaya ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penatai misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar rubi. Pihak mereka mesti kan ingat jakau hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jakau kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolakkan nak kita ngaget tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yama beromat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rejang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat. berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Keban Parlemen P216 Ulu Rejang.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambom Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okay, lagu ni menuah berimai maya gawai hendaknya hak tentu hak gagit asati hak bergulai ngau kapal melayan diri menyadi apa inai hak bisik bergulai ngau kita maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu nah. Jadi bapa merina malam agi bergulai ngaku bapak jam tiga dua tu agi merinang kita ngau lagu-lagu gawai pemega mayu pesan-pesan gawai mega dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belalak kini udah ke sari itu tadi nerima mayu pengabang datang ke rumah kita. Jadi kita ke angkanya benung gawak jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua ati agi merindang kita enggak lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati gi ngerja pengawak ngau ati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak anda pulai gawai hari Ika Saiful.

0: semua, aku Ika Saiful. Angau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua angau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang buan menua. Oh, ha. Asal gawai.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

Ubana Jimbat, mere selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit lepas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak dengan kita ke baru bergelengok kami bawa YFM ke Mengkang Mendiang ke YFM Mega. Terima kasih ya, lah milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke macam ngelansa medak berita Facebook berita RTM Sarawak tu kalai nanti kita bisik berarti ke Kandang Sari 2 tu tentu kita bisik meda abak media rama berkawal dengan orang kelemas keterubah ya tu kenyadi ndak jauh hari sekolah primary nanga balang gat kapit orang kelemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi ba sungai ndak jauh hari rumah Carang Bantia Lingga mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam sikuk hari sedak ke depan perahu nya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke alai SAR ngigak sikuk lelaki di pelabak kelemas bak hidro batang air lubang antu jadi bomba udah ngaga hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sikuk lelaki di pelabak kelemas lebuah ke mandi bergulai ngau sidak sebilik tengah hari tu tadi jadi lelaki tu dikelala ngau nama Rudy Anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai jadi ngenang beritanya tadi peningat harapkah kita lebih lagi kita tik suah bertengah ke sungai ngenak perauknya sama berjimat meh lebuh bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

di Sidian, di Kamri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, geranya mai, lantang senang, wan menua.

lagu dari Ricky L. Segelas. Air lagu kebisi dipinta peningan kita Boniface EP ya. Minta tebah ke lagu hari Ricky L. ni tadi. Kena merindang, renggak senggak. Apa yang mau, apa yang megak James Anyau, Roy Kuang. Lalu dituju ke yang megak ngagai CDS rumah. Bak rumah hanggang Sungai Selepin nya hari Boniface Ipih ke bisi minta tebah ke lagu hari Ricky L. Pemega Amri, selamat malam, selamat belalak ngagai kita ke penuang mendiang ke kami bak YFM. Kelebih lagi kita ke Barantu Jalai jam ke dia tu ke berjimat kita ke kita bisi driba jauh malam tu berarti ke Jalai mana-mana kita nyaga diri po penglikun diri Pau. Jadi tu Ari Emilia, Amy Richard abis mega minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis Aik Mata Ba Ari Gawai kena merindan dun di Serato Stamos, Davis Stay Love Eric Jang, Daniel Samuel Mudin, Peter Tingkau Kujam Emilia Sam apa mega Shasha Amanda Catherine Robin Sindown Idi Michael Amy Roslea Mayu lagi kawan ni kebukai kebisi di tag about Facebook Buku YFM madah ke diri Sino laban dah boleh pulai gawai tahun untuk laban bisi penanggul ti ndak disadangnya dinya hari Emilia Amy Richard ke habisi mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu hari Melissa Francis lalu mari selamat malam mega ngagai BBF Sadong selamat jalan ke pengawal aku ya mari selamat hari gawai ngagai Nuani ke terima kasih minta tebah ke lagu gawai hari May Franklin ngancau tikai kena merindang sida ya kebenung berami ngintu hari gawai nya hari baby F Sado malam tu agi berami sida ya malam tu nah okey jadi itu hari bulan pegari selama hari gawai ngagenuan bulan pegari minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi nak temuai kena merindang Dreampo Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Roslin Linda, Nduk Mir, Jerry, Doni, Pelian di Betung, Ziko, Robika, Sida is bilik di Kenawit ke ya. Engkau kaban belayan ke Bukai ke ngelala bulan pegari. Lalu pesannya selama di gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang celap Linda Anguan menua. Tu lagu ke bisik dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang. Terus boleh ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2026 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai hari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku bela meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nang nguan menua. Oha.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentang Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Lalu

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 bak kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: Nin tiang tawen, apa induan suahamat belawak kai mata, telebagi hari gawainya majak sesema. Ya suah mengenang niang ina induan, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang ina induan lagi hidup subak, ya menduar apa induan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
4: Sunyi matawan tau. Nanti inuan lagi ditau induan. Nak aku tau teke diri beketau. Anak tuanya. Mayu tangnya meh. Sidaknya. Maka kena ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua di tu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nindun. Bakang lama tu me. Tentu ya pulai ngagi menua tua ada din. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari maka tu. Nama pengujuang belanak ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau ke. Seminak tu emang ajak maka bisa main gawai tu. Sino mat gak ku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya gak nak dapat tu nendun nendun. Siapa maka tu di tu.
5: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hante beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
3: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh apai? Apai? Apu, amat apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendong apai?
4: Ni. Akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu ada baru tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
4: Dek nganjung
6: dek kodin. Aku tu apai.
4: Wah kai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
6: Dah tu telepon lagi nduan nuan.
4: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah sonik ke ini.
6: Iya, iya tu tadi. Dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisa emang aku madah ngasih ya tamak.
4: Nah, kasih ya. Betul dah. Nah, ni ke memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya.
6: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi kasam babi.
4: Apa? Bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedar serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi Lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngerada ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngenda gelalau nesau kita di serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara. Bekena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
8: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
3: Apa induan udah nengnya gerah hari tua rumah, dia ia lalu ngijak meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ke tahun tu.
4: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kepenak ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya tadi lepas kita nyok sawam serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tua lagi ni buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
6: Aku dia tahu apa-apa?
4: Aku dia tahu.
6: Aku ada memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah kau apa? Alam dulu tua?
4: Barang memang.
6: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
4: Dian? Apa nadai ku ingin ingat ku mai Diana hari ini tu boleh Diana mak.
6: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung ngetu bawa pendam udah tu lagi.
4: Oh, nya dia ni buat jawahnya tu nya berkedah siang dia lagi.
6: Oh, au ni bawa pasal dulu lah.
4: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
6: Au au. Apa rupa amat ke baba zitu apa? Bisa mai dukun nan tadi?
4: Bisa mang.
6: Mai ngoma tena ingat nan tu apa?
4: Nya bisa itu nya ada tangkin ko pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nan tu jalan lain.
6: Au au.
4: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya. Pu rupa mai tu. Ma berita nan nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama ke dia telepon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai nada masalah aku telefon ke kita nun nyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tak pasal apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyun telefon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergilah ke nyuka gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa? Sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai udah gemadah ke dek sarenya apa kami tu nadai pulai dek nya bekenya madai dek telepon ngaso pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyade mayuh pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayuh lagi ndak tu di kemudian ke dek nda nya mati ku apa nya mai ku nak pulai dia ama kita mayuh balam nyade bukainya pulai
0: iga gede kenya den nun
1: udah nya
0: Nai, nama nduan tak madam ke telefon lagi kak berendau nduan. Halo berdau ke berjakuk ngebelau cuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita ikini apa?
0: Namun nyinyak mang ke engkau penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nyak. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tau eh
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ni apa nama apa ni aku tu belum gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa ni Bakal serinya dia nanya aku kemaya pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nombor tiket milun untuk mahal kan? Kami sebilik 5,000. Nombor dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi, nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi. Nya. Dah apa, dah apa. Gawak dulu, aku gawak dulu. Bye. Selamat gawak, yuk.
0: Puh, balan nak gede tu ni, kan? Tak. Selekang ku nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah, mai apa mau kita anak. Hai, bangat nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu si datu apa?
0: Nyak aku mendah ke demang mang tu sa. Telefon ku gagen duan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ku tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Sehingga ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang, mang. Kenang kita nun. Di nunda sedanya, mang.
2: Tak, dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke silanya, mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu. Ngiga dagian dulu. Ngekil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya, pai. Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah panjai menuang hari memesi dia sebuah kereta sangkai lalu orang dalam keretanya

0: Apay? Apay?
1: Oh, Meng. Nis, duay.
2: Nay, duay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, medak akak ngau ikan nak pulai.
1: Au, pulai mak tu. Lelengau aku, dia pihak.
2: Lengau, nama terbaik dekat aku.
1: Eh, mayu, meh. Am, nikit tu,
2: am, am.
3: Eh, bisik pulai wat, dia pihak. Tahun tu, taman arai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayuah, mayuah kedali ya.
4: Eh, ni kau ngau minai. Munyi kau laku jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah penindai tu rendah ngai.
3: Eh, ya, sepai asaya. Sepai asaya nak bini. Ya, kawan kalau milih, berat deh. Kumai merincak kita itu luan. Kumai merincak kita itu. Berat deh. Ya, nama utai kelarai bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun si teh nak berbini. Tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya. Kumai ya, nak tulah kusidak ya. Uduh. Uduh-uduh milih orang nak tau kenyang milih ke menantu ke bini. Tau asaya ipak ya.
4: Baik ya inai. Kumbay ya sigap lama gambar banyak kia. Mua tua ya.
3: Hmm. Amatnya, amatnya nuan. Orang ngai. Kapaknya, kapaknya nuan. Ya, ya bisa. Sen ipaknya. Ya tau, ni kuntik le. Bisa pula ya. Kawai tau. Pelak deh, mari pelak deh, tanya ya buah mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyenu.
5: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
3: Oh, mana awak sida kedatai cari tau?
6: Apa?
7: Ni nama tak ada kangau pun nanti ini aja rau.
3: Nah, nyanyi. Sebenarnya, Lai.
7: Hah? Nai, boleh makan kita, Nek.
8: Apai, selamat hari gawai.
9: Nuhun ni gara kai ku mai guna mulai seruai teh kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai aku baru muat ucu akai akai
10: lama hari gara
9: sama kita ngaku ketundun ni gara ku mai guna mulai kita.
8: Eh, sikit pulai kami dua ikat tu apa? Tanya tak ada meh. Sikit ke rindukan undek dek apa? Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek?
9: Nama terbaik kita nun.
8: Eh, nak tak mayu. Aku tak baik kutu apa? Utai kuliah beli aku. Mainnya aku tak baik kutu pulai. Laban bati kutu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kutu beli aku. Jadi aku puas hati apa? Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai kutu pulai. Jadi tak kemimik baik kunya. Baik ke tempat kita.
9: Iya, nengiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruah nengira ke. Utai kebuguna baku dia tu, luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya, cukup baku ni buah berbaik utai. Mai dari pun cukup ni luan. Ha, terima kasih ya luan kita aku dah datai. Jaga mai pun luan kita datai. Balau cuk kutu, aku tidur malam tu.
8: Au, baik menyapa ya terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
11: Ya, mapai kami itu segi kena terpulai. Kerja segi amat mayu lah, mapai. Tang. Ya, amat tadi, apa isi kau ajak di dunia tu? Ya, kami kangen basnuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah apa leban nya meh lu ada sino nyo brai ke kami ndak boleh gawai itu nya meh kami minta ampun apa segi pulai ke meh apa ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya ai ku tai meruti meh cabe eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stand ni andin leh ni bo ni aja tu ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngau ka pai bo tu bo tu capi ngade ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai yo sangkong ko dan nian nga pai bo spend ni bisi sangkong tu bo kita bo
3: bo nama tarawahnya apa nya baru amat mai yo bareng beli ikan nya aja pedak deh nak makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tua tidak menyadari patut dia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja ya nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
7: ya baru capuh ramai gawai tahun tu nendon Sino ko ngenang ni luan ti non di bisa dito. Nya bro penuh bedi atau tahun tu nemang.
2: Selamat gawai.
3: Selamat gawai.
5: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngiga jereki ngau pemandai. Sagi kita bisa apa indai di menua pulai mi kita. Tajak pia ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipi ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, Apain Duen, Edmund Langi, Inain Duen, Penny Ribut, Nduen, Melati Badi, Igat, Daniel Steven, Wat, Rajesh Booking, Mang, Nancy Tambom, Menyadi Apain Duen, Nancy Nanggai, Petunggal Nduen, Imelda Joni, Ngau Tue Rumah, Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang.

0: Aku Emma Nangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

Tapi bala peninggal YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak

Ya lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Klemaman Gau Raban TTP merindang kita buat apa merindang malam hari itu 2006 terima kasih hanggang kita kagi bengkang bukulai dengan aku buat pemerindah malam hari itu setengah jam lagi dekat pukul 12 tengah malam jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita kalai siku induk peranak benua tu berumur 29 tahun benua dipansiak polis pengedah ngakuk diri ya ngagak report palsu berkawal ngau kes rumpak di Pujut Miri minggu sitik yang kemarin jadi kenal jakuk hari kepala polis Perilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee madah ke sebedar tu dia induknya bisik ngagak report madah ke diri di rumpak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari tiga tu tadi lalu ia tik ngeriput penusahnya pada kediri tapi engkau pengerugi duit engkau barang nias diri di pelabak ke berga RM3,130 jadi hasil dari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endang ya endak nyati jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik Dewan Yempo hanya Siti berita ke ngenang berkawal dengan siku induk ya ke umur 29 tahun agi di pansiak udah ya ke ngagak report palsu hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisik nyadi maya tu jam okey jadi tu lagu kena merina kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dekat merindang kita bergawai merindang pengabang pemerintah malam YFM.

Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jeli anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita. Terima kasih. Jadi itu nakal kita berkulang aku bawa pemerintah malam 2006-2026. Berjimat kita ke Bandar Driba jauh malam. Harap ke kita datang bandar ke dituju kita ngau likun. Ngau tu selamat malam.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebo maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih banyak pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tu tua berandau au jam ni. Kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita. Prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan. Dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au. Dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku akunya dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan Kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nol. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kestu lihat tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Wife FM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal tanah nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak dah kerap mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang tepat kemua. Dan nama-nama dari ini pernah tahu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyang sama orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medah maya maya bujang biak tu poknya dekam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita duduk majika maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena duduk aja leningau tai ke pasang lah kita kemar dia nah dai ni dai di kita nang udang lagi terkat orang tu lagi nah dai bekap ke sumpit nya tadi gitu.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupurnya duige ya. Telo manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kami merah. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulu mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba kena kuyaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu. Coba setiap mulut kami tu. Dawan nana. Dan pertas. Ya ga pertas tu. Kena kuyaku suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tu buncut tanya nak. Ya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih ya, marmnya. Marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejati.

0: Tuan, tuan, tuan, tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito tuan ngatu nyamai kolomi dito, dito tuan apa kolomi?
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tempat ada nyamai ya?
0: Ah, ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barang tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya muka sejam. Tuan dito. Elak deh aram.
0: Oh, aram, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah dito, nam pulai tuan.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Ah, motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ki. Udah gatat pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan.

Kaya kaya gunyong pamamanya kasi mnua kita ito yang nama kebua tiap kali dia tutup kita nurup kasi kita mada nyapenuang uras penuang kasi kuci kubek kacang kasi mengganya tutup muka buang kaca-kaca yang pesega kita cepat lipar malam hari dulu ya tinggal kurang iya nama punya tutup kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu telinga kita tali ucup jaga ame pemesir yang pak menua kasi tutup ucup ngay ke dunia tidak semua malas baru ngalai kita lalu kita dia tinggal ngobrol syah tidak disyadah nyanyi ucup jaga ame pemesir yang pak menua.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nanti kita mandi, natau. Nanti kita mandi, natau mandi kena. Nanti kita mandi pas sungai lah, kemari itu. Nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi, kena batu, huntut. Au, ngai kenti batunya lah, buah kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut, nak ada lah, lemas, nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya, dari je. Nanti, nanti, nanti kau nanam dia, amai kena. Kita nak nemu ke. Ngai kejari anak kita berjabang, kena.
2: Kaya orang disirak batu, kemas. Ini kami di benua itu, agak memerat ke. Tunggu ngau sebu, tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati, tahu keti, bisik jari udah mati, baru tahu kau udah ngetah kulit, baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu, Bije. Tapi maya orang bisi mati, kita yang tahu yang ambil tubuh, tubuh itu kurang tuai kriya, sama itu cincin sebayan kurang.
4: Jadi menurut kami gitu, laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh maya orang parain tadi. Nah, kita mati. Bersuruh buka tubuh, lepas tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu dia baik maya orang parai. Nah, kita bersuruh buka takut kurang.
2: Ngeku tu penting malih maya kita bumai ngeku tu ke depan gak ngeku. Jadi aku kami ditutup maya kita bumai deh. Maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami itu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang ada tadi tajurus-tajurus kali. Gue ngelampat tanam kenyau ngetau kenyau. Mali taro kami itu. Tau ke tim maya ngetau. Mali kengkai keruo. Tiga menginya gue. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Deh kali bumai bukai. Bawa umai itu. Manyuah sedih mali kita bawa umai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang tuh. Nggak tahu sebut kita penuh. Meruak tu kami itu. Gak keruo.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai Kejakup Pesan ianya merik Selamat Hari Gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Benua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Tumala Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semua teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telepon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi berdau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita ianya orang ke datang setiapnya mesti kak mendap akar rubi pihak megak mesti kan ingat jakob hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jakob kita ianya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiaw penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke di ke dulu subak bak tahun ke kadatai itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang sarana nyama beromat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisi ba belajar ba tika setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari tu bau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai, ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat,
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian dekat Merik Selamat Hari Gawai ngagai kita semua kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kita empu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, painai aku balan tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambuh Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pehambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni aja kau lah orang beredio deh ya. Masuk kita jaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelak kediri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh hari namnya gawak jaja. Nadep hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit silap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Namanya mu, nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngembedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamu akan ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nanti yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebal dur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buaitin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

info aktiviti Y. Tabung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam sai kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lebay. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lebay. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

Rindu. Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: apo.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa yang sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu, Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Fokus RM600 juta projek naga jembatan Tumega ingkau naga air paip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Bakamuka Serikai Ngau Tanjung Manis kita bilang bahasil agrikultur.

0: Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.
1: WAI.

0: sangau, di sangau. Seram kali, men. Ah, sekali tau, turun man petiang lagi.
1: Ku gajap, pakai bacaan lah soal lagi.
0: Oh, seram, ini sliparku.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, menya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nyo dujung tanjung din dekengkah kereta tu piak.
3: Iya, nama yuk telara. So kajak je ne.
2: Apa? Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nyo nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemenin, tu kue, tu air kutek. Air semeti yang nak mayuh ke 30 kerik aja. Berdaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun malanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdau magiannya sih, berdau beli magiannya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, berdau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan berdau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Hi sis, hi Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: YFM Bakserian 106.9 FM.
1: Selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak, O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengering gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sidak ke diri, tang iring singkang sidak ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, engau Tuhan sidak, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah dikuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat hancur habis. Entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uleh nyadi. Laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta petara nyiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedi kena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembia. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngegai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku, gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, lagu gawai merindang kita kalai cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bukan dengan aku Daniel Stephen kita cerita pengerap pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6 kalai aku dekat meri awak ngagi kita ke dekat nata ke pesan mega bekas selama mai bak Simon pengerap pagi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita bak WhatsApp kami bak YFM WhatsApp kami ianya 0138624 22 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tak ke pesan berat kita sudah terlebih berkongsi ke info atau ke mega headline surat khabar ungkup Sarito ke dicelak Sarito. Terus bergelai dengan kami ba YFM segulai sejalai pengerap pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di sidian di kamri selamat hari gawai ngagai kita semua kayu buruk kiranya mai lantang senang wan menua.

hari kerana libang Cynthia John gawai kematan merindang kita bawa YFM pagi tu. Selamat pagi kita ke baru nengah ke kami baru bergulai dengan kami bawa YFM. Okey, menyeka daripada ke kota di serta hari ketiga hari gawai tahun tu. Jadi perempuan kau mayuh kita lagi mengkang dia buat rumah panjai lagi mengkang dia buat menua tayang kita ke udah mulai ke diri ngagandur kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru meh udah kelama kita permisi. Okey, headline surat khabar surat itu dipun kaku dengan berita ke diambil aku bahawa berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi bahawa utusan Sarawak tu si mantai ke berkawa dengan birara gawai ta'i ke 56. Jadi itu pengawal ke dia tu berseriman dengan orang gawai dia atur buat menua bidayah di ta'i di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke birara gawai tu sedar ia barak mah atau ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal kena mayuh macam pakaian asal sedar ianya tadi. Okay, ini berkawal dengan birara gawai ta'i ke 56 tahun sudah kebenarnya birara gawai ta'i itu sudah diatur. Sudahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabong ditangguh. Jadi itu berkawal dengan pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke lemas. Jadi opis bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau ke ngetuk ke dulu SAR-nya demalam. Lepas nanti tadi pedak demalam. Jadi sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito. Jadi mayuh meh utai ke nyadi tu di Lingga bisa nyadi orang ke karamnya tadi tau ke perahu sedaya bisi ngelantai utai nyentuk ke sedaya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar gi indoor bukai ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita bekau ngau orang ke lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke lemas maya sidak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam maya sedang tiba-tiba kia ia ditemu malam kemari. Jadi opis bomba madah ke ia Kanada itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah ke nerima kangau hari mensiamanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke tau ke ngiga orang ti dipadah ke lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindo dia ke penudi di pedak. Jadi nak tu jauh hari indoor ya ke lemas atau ke hari indoor ya ke penuh di pedak ya ke ditemu ya tenggelam buat dalamnya ya. Okey, ni bukan dengan siku orang ke lemas ya ke sudah ditemu. Terima kasih dengan gaya upis tak ke Raban ti berkuasa meh di mantu bagi gak ke orang ke lemas tu tadi bisik ku dah temu bisik ke dah temu meh. Okey, Semina City tempat aja ya menyika daripada ke kota di Lingga megak bisik jadi tu City area tu ya ke ditemu buat tekan air di batang air. Okey, sudah lagi nampak baru baca info bukan berkongsi ke info bukan terus bergelang dengan kami buat YFM lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany ngau Steve Segan.

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

Okey, lagu ngai tunde dia hari Lu CM lagi bukan lain kami ba wifi muka besar itu 3 bulan 6 2026. Okey, nguji menda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak ke Besayam ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang madah ke ba berita tu industri semiconductor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka engkau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Hanya akan ditulis buat berita tu. Lalu buat berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan Kendiri di Limbang. Untuk penusah ia akan jadi di Limbang, penusah aksiden ia akan jadi di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku nyo kali gambar keretanya lebuh ke lebat dah, lebuh ke parit ba di si jalannya. Nya berkawa dengan berita di Limbang. Taman tema air bakal dibina di Serian. Tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat ya ke dekat digagak Jemaah Elak. Okey, lalu berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi tu bukau engkau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi berita surat kabar suara Sarawak, sekedar headline, serta megak sekedar berita ke narati untuk kita semua. Okey, kita ke dekat Kenatai ke pesan berat. Kenatai ke pesan kita ber-email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
5: Aku kun selalu kin gol timilan pengusir majlis daerah Lubuan tu dekat meraih pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat hari gawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, sekali itu nanti ke pesan bawa YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tom, engkau sidak ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemampuan di Batang Paku, Batang Rimas, babu, nangga telintir, nangga kesit, nangga menyebat kemampuan di budak, mungguk perin, mungguk tunggal, serunggap, suri laleng, engkau tengah, sengaleng, engkau semua kemampuan kebukai, ia kenalah di rintai kerito. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir tau ke bini ex terumah tum udah nadai kena 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup Rimbas Debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006 2026. Ini hari 5 serta dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Jadi nando isi berita tu kalau pesan madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir udah nadai kena 2006 2026, lalu dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup Rimbas Debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006, ianya hari 5, lalu dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ya pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu, pesan dari Gora Valentina Ross. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai. Roslin anak Runggai. Ia ke menggak di Kangau Cikgu Roslin. Udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai malam hari 3, ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di Kubur Pegila, ianya pagi hari 4 4 2006 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemampuan ba abuk janeng, abuk jalai, abuk temawai, kemampuan di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, ngau kemampuan kebukai kenal yang disebut di itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Gura Valentina Ross, ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan tu madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai tau ke megah di Kangau Cikgu Roslin, udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Sarito 3 2006, ba rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di Kubur pagi hari 4 4 2006 2026. Okeynya pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu pesan getas ulit dari robot anak rantai dari Bintulu madah ke getas ulit serta muain terbalu ni yang rantai anak lugum lemai kena hari 6 ianya 13 2006 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai robot 011-2641-657. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemasang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 Jun tu. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.
4: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
6: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
7: Okey, lagi nampung macam pesan jadi pesan ke sekali itu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Rian, rumah Danggat, Sungai Kawi. Semua kapal belayan di Bakung, Sungai Gemuan, rumah Rabung, Stras, rumah Junis, Kelepok, Bintango, rumah Wong, Bak Stras, Kanyan, Anak Giram, Bak Jambu Kerampak. Ngau semua kapal belayan kebukai. Jadi pesan madah ke gawaian tu, niang sentan anak senabung tau ke apai usin ya ke dekat diatur ba rumah dipa Sungai Lemayung Bintangor. Jadi daripada ke itu mega pengawak bertasak kena 4/6 lalu gawai dekat nyadi kena 5/6/2026. Penerang ke silik telefon ngagai usin anak sentan 014-225-4727. Ya, pesan gawaian tu lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit pesan Ari Telma Anatra anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas ulit ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung belayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Kelitang, ngau semua kampung belayan di Miri, Bintulu, kaban belayan ke Bukai di ngelala ni yang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai baru meh nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatrah anak ngadan 013-2498-544. Ya, pesan ngetah sulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai boleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngam megak ba WhatsApp. Pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ni yang Roslin Lada ane inggang. Jadi pesan madah ke ngetah sulit ngamuan terbalu ni yang Roslin Lada ane inggang. ianya bini tuan rumah Michael Jalak Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawal nyuan terbalu malam 6/6/2026 jadi nya pesan hari tuan rumah Michael Jalak. Lalu pesan ke bukai WhatsApp ngah mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com 7:30 tu lagi kami dekat mai kita ninga ke berita hari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Si Jai, si da ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai. Si Tay lagi, anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Osi Matthew ngawai FM.

Selamat pagi, itu kami nak buat ke berita pagi hari 3 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan keluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk barengat di Pejalai ke. Menjadi hub ke terubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisgu. Patut dikemeran ke jadi siti pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal Dayak. Pemansang tijampat di Serian. Mengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Nia batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan ngeluar ke Kupi di Mambung dia tu benung masuk renggat di Pejalai. Nyadi ke hub keterubah kanang durnya ngemansut ke Kupi di Sarawak. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Datuk Dr. Drip Susil madah ke projeknya mungkur kanang dur kira 600 hektar pemesai di nyengkaum Kampung Bayur Ngau Kampung Jambu. Projek muka ladang Kupi besainya disukung Hari Raban Pemeranak Pukuk serta di Pejalai ini tiah ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekena raban pengurusan ti nyukung merambu Pejalai ke projeknya nyengkaum Palan ngumpul Kupi. Tabak nanam ngau kebun berdandang besai tibisi potensinya di Palan mata temuai latai. Ya madah munyinya bah program berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bah kampung Segu Benek Padawan.

aing acara kebesayagi kelimpah ari merik kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai ari benua luar. Ia mana bunyinya ba program berarak ngau bipaja gawai bisegu edisi keempat ba kampung Segu Benuh Padawan. 21 buah kontijen tik ngari kamanya bengkas serakup ngau komuniti ba Padawan ngau ngambil bagi ba pengau berjalai membala mayuh 2 km penyawa. Pemansang ti jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeran siang perintah Sarawak memansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah ke mayu macam inisiatif hari baru pegai Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg udah mai ubah ke besai dengan landscape pemansang kandang menuanya. Sekadar projek ti merimpas ianya memansang ke baru kandang Tasik Danung ke Subak kelimpah hari pemansang perengka guna pengerai. Kedia tu jadi penyungkak penumbuh kandang pasar baru di Serian. Ia mana bunyinya bak pengerami rumah terbuka hari gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin, Serian. Rakyat menua nyemegak ngarap ke projek pemansang kebenung di Pejalai ke dekat merik penguntung timpuh panjai dengan cara nambah ke peluang gawak, mengangkat ke peringkat guna pemuan, akses internet serta nyungkak industri dagang temuai bak kandang menua sida. Rakyat Kedia Obasita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sida dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitanya ke majak nambah. Ia madah ke penyampau pengundi bak sitanya di pelabak nambah hari 60,000 ngagai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindi hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenya hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sida patut ngetan kenama pengerjista diri jadi pengundi di Serian nitia ke atur ngia pematut. Ia malah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Ia magamadah penambah penyampau pengundi berguna benar kena tentu ke sadar ngau pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Harinya mega oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama ngau perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita datang menemani ke berita pagi ke Ditabur Terus, Ari YFM. Raban pengerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di pejalai ke, tujuhnya dia ke palandur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengeran siang ti semampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawak ngenatai ke servis penabur ti lebih sikaragi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya sudah berengkah di pejalai ke 4 hari bulan 2 tu tadi. Lalu di Sadang tembuk ke 3 hari bulan 8 tahun baru siti nyenila. Skop projeknya nyengkawam ngagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Perengkah guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berebak gaunya pengelikun antara menua dekat majak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai ke kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau pengelikun ICQS Lubu Hantu Seri Aman. Skop projeknya nyengkau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm ngau megak peringkat guna ia kebukai. Projek tu disadang temuk kena 3,005 tahun baru siti nyenila. Pengawak berjalan ke projek tu dikarap oleh mengangkat ketika sepengelikun bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari mengangkat ke pemanah pengawak nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingik kanan durnya ungkup pengelikun pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensinya di pengerami nintiang tahun. Ia boleh matak mayu lagi penyerta hari serata pilih lawas. Hari pekiannya megak boleh negap ke lagi semangat lumak ngemain bak raban bangsa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah madah ke pekin yang megak jadi pelasar ke pemanduk mana dikena nyerungkai penau baru. Yang madah ke lumbak ngau mainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh kebejadi pekit slingshot tertutup lawas 2026 bagelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit ke diatur

Komiti Pemansanggau Pengelikun Genturong Peniau JKKK Batu Dua Begulai Ngau Kelab Wakas GBD Slingshot Mujur Mata 100 ikut orang Kengau Gambit Bagi Bapaketnya. Operasi hingga Ngau Nyelamat SAR agi dipejalai ke kena nyidi sikut lelaki ke dikirau ke lemas. Udah perahu ke ditepannya karam bak sungai Banting Semak Rumah Carang Lingga kemari. Nitih ke penerang hari JBPM Sarawak, madah ke sudah nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1.15 minit gali hari. Sebelah Raban hari upis bomba Seriaman dianjur ngagain durnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke lenyau. Udah perahu ke ditepan yang ngau 8 ikut orang rusak injin. Sebelah perahunya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sidak ke depan perahunya mujur diselamat ke orang. Ia ke dia bak rumah panjainya genap perahu. Pegawai ngigak ke penudi bak palannya lemai kemari ngujung ke mansa di pelabak ke lenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik mansa ditampung baru pagi tu. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Projek palan ngeluar ke kupi mambung. Dia tu masuk berengat di berjalan ke. Jadi hab ke terubah mansut ke kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu. Patut dikemeran kena di sitik pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal Dayak. Pemansang tijampat di Surian. Pengurang siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman. Serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patigi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Aku Rafael Anak Suleman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun.